0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, ini saya siaran langsung dari Gedung Gerabada lantai 7 loh, dan ngajakin Sobat Gen buat ngabarin keadaan di jalan kayak gimana. Mungkin ada macet, mungkin ada sesuatu di jalan. Langsung aja WhatsApp saya di 0811 352 1031. Sambil kita ngobrol, opo sing sederhana tapi gak rana duit entek. Sumpah ini pasti agak. Sudah beberapa ada yang masuk di WhatsApp, tapi nanti akan saya bacakan. Sekalian Sobat Gen boleh lo request. Boleh, boleh banget request. Nanti saya puterin. Sederhana, tapi gak rana duit entek. Ini ada Ovik, jarinin. Jajan kak, jajan redok, dimsum mentai, Dubai cuwi. Wah, ikirek. Kabeh sak Surabaya mangan Dubai cuwi koyo sampe pliket iki Surabaya. Kabeh dodol Dubai cuwi. Dan jajanan viral lainnya iku lho, Bos. Ditahan, ditahan ya. Ini ada wih, Mas Joko. Selamat pagi, Pak Joko. Enak. Dia ngirim VN, saya akan putarkan VN dari Mas Joko Septian ini, kita dengerin bareng-bareng ya. Loh, kok gak muter? Sik, Sobat Gen. Salah iki lho, sik. Sik ya, sabar. Ini dia.
1: Assalamualaikum Bapak Karim dengan Joko.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, memang Joko. Bener katamu Bapak Karim. Sing entene dhuwit iku kadang-kadang jajan pentol
0: nah,
1: ampek kopi.
0: Nah.
1: Embo yo, kalau sadinya di total dalam 1 bulan gak iso rasane. Lepas dari pentol dan kopi, Bapak Karim. Demikian Bapak Karim, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya apa sih, masuk tidak bisa lepas dari pentol ambek kopi. Sampai dilem apa? Dilem uhu. Ada Angga, dia bilang katanya ngentekno duwe adalah ngetip. Ngene iki lho, tolong sing jelas po, ngetip iki ngetip opo? Mas Angga, boleh didetailkan iki gak ana salah paham nek bojone sampean ngrungokno iki. Geger lho sampean nang omah iki. Ngetip apa coba di-share? Request juga boleh. Ada Mas Setiawan, satu kata. Mangan. Asline mangan iku kebutuhan Sobat Gen ya. Maksudnya kalau misalnya kita pun dalam keadaan lapar, mikir makan apa itu juga akan bisa lebih realistis lah, sing ono ae lah gitu. Soalnya kalau misalnya kita enggak lapar tapi pengin jajan iki iku tambah akeh, totalan angel gitu. Saiki hitung-hitungan angel lho Sobat Gen. 10 tambah 6 ae piro? Ayo coba.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat yang kamu cinta banget sama fashion, pengen pilih produk yang berkualitas dari beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian, sepatu, hingga travel, dengan harga yang terjangkau, langsung aja mampir ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuwon Mall Surabaya. Itu ya. Dan jangan lupa cek Instagram @curatedbymuku atau TikTok @mukupakuwonmall. Muku, never boring.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat kamu yang pas hari Minggu besok 28 Juni 2026, kalau lagi pas jalan-jalan ke Pakuwon Mall, kamu bisa banget dan boleh banget loh mampir ke Muku Store dan berkesempatan menangin voucher belanja. Caranya gampang banget Sobat Gen, kamu tinggal ikutan foto di foto booth Muku, lalu upload di feed Instagram kamu, terus tag @curatedbymuku dan @gen1031fmsby. Jangan lupa pakai hashtag OOTDMuku bareng sobat. Itu dia, sekali lagi ya, hashtag OOTDMuku bareng sobat. Muku, never boring.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Masih barengan Karim Sujat Miko di sini Sobat Gen. Kita masih ngobrolin perkara sederhana tapi garakno duit entek. Nah, apakah itu? Langsung aja kita ngobrol di 0811 352 1031. Banyak sekali yang masuk dari WhatsApp, tapi saya geser dulu ke Instagram yang sudah banyak ikutan ngobrol nih. Ada F Rizky F, tuku bensin Pertamak mas, soalnya lek nggak Pertalite berebut. Ini adalah sebuah dilema menjadi seorang WNI Sobat Gen ya. Coba lek skateboardan ya apa mas? Numpak skateboard nanti-nanti. Pokok golek dalan dulu nyureng, golek agak spiro kesel ya. Ini ada Hisyam juga. Mas, aku ngurungokno tekan noise. Wah, terima kasih banyak. Sobat Gen yang misalnya lagi jauh gitu enggak bisa nyampe gelombang analognya atau gelombang FM-nya Gen FM, bisa dengerin lewat noise juga Sobat Gen ya. Request lagu bahasa Inggris oleh. Si penting enggak bahasa Mongolia, gak duwe koyo ya aku. Request Jackson 5, I Want You Back. Oke. Okay. Nanti akan saya putarkan Jackson 5, I Want You Back. Lagi ada yang masuk nih, ada Rizna Ayu. Yang sederhana tapi garakno duwe entek. Niate masuk minimarket beli air mineral, keluar bawa satu kantong penuh. Hashtag ibu-ibu. Ini sering terjadi. Tolong, itu sepertinya minimarket ini punya hipnotis kayaknya. Saya merasa Sobat Gen. Apa mana ibu-ibu? Aku sering koyo eme arep tuku ngombe deh. Kok moro-moro ngelebokno sabun cuci, ngelebokno spons, ngelebokno es krim, ngelebokno raket nyamuk random ya kan? Sak nyamuk dilebokno. Coba Sobat Gen, ada gak yang ngerasa kayak gitu? Kalau enggak langsung aja coba ikutan yang lain juga sekalian. Kalau misalnya Sobat Gen ini suka boros, itu didetailin aja borosnya di mana kayak gini. Ini lucu banget nih, suka aku. Ada lagi yang masuk ini, Mas Yusril penyiar Jakarta bersama teman-teman sinyal rela untuk ikutan topik saya pagi ini. Respect sekali. Dia bilang katanya bikin boros tapi enggak kerasa adalah gacha. Banyak banget sekarang. Ya ampun. Kenapa ya? Ini hampir semua toko mainan atau bahkan yang gift shop gitu, semuanya jualan gacha. Jadi kalau misalnya Sobat Gen enggak pernah tahu ya, harusnya ngerti sih kalau di mall jalan gitu ada biasanya itu action figure yang dijual. Tertutup tempatnya atau boxnya tertutup, terus abis itu isinya itu random. Jadi kalau kita ngambil apapun itu nggak bisa tahu gitu dapetnya apa. Nah itu memang tricky ya. Aku sih pengen dapet yang paling bagus gitu. Misalnya paspor negara lain.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget. Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Antrean solar di Jatim disebut karena lonjakan konsumsi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ekuador mengalahkan Jerman dengan skor 2-1 dalam pertandingan grup E Piala Dunia 2026 pada Jumat 26 Juni waktu Indonesia bagian Barat. Melalui Kompas.com, diketahui gol pertama dicetak oleh Jerman pada 2 menit pertama berjalannya pertandingan. Namun Ekuador merespon cepat dan menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-9. Di menit ke-77, Ekuador berbalik unggul dan kembali mencetak gol melalui tendangan Gonzalo Plata. Meski terdapat banyak tekanan di sisa akhir laga, Ekuador berhasil mempertahankan keunggulan atas Jerman tersebut hingga pertandingan berakhir. Ekuador kini menempati peringkat ketiga klasemen grup E Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan setelah sebelumnya terdapat 3 peserta meninggal dunia. Mengutip dari Kompas.com, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk membentuk karakter, disiplin, integritas, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat pengabdian. Ia menyatakan bahwa kemungkinan adanya perubahan bentuk atau metode akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perbaikan penyelenggaraan program. Beralih ke berita utama, antrean panjang pembelian BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur disebut disebabkan karena adanya lonjakan konsumsi. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah menambahkan 12 unit mobil tangki khusus biosolar yang didahulukan di area vital seperti akses pelabuhan dan jalur logistik. Kondisi antrean di SPBU di Surabaya Raya diperkirakan akan berangsur normal pada 1 hingga 2 hari ke depan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: 101.3 FM bisa banget, betul banget tempatnya di Gen FM sobat Gen. Kamu mau request bisa, curhat bisa. Apalagi kita ikutan ngobrol, kamu share traffic macet di mana tak sampaikan seperti yang sudah masuk di WhatsApp ini. Ada siapa ini kemarin lupa ngasih nama. Mana sebentar. Saya bacakan dari WhatsApp. Aduh, gak kebuka lagi namanya. Anyway, saya bacakan aja. Dia bilang katanya, pagi Mas Karim. Selamat pagi, semangat siarannya. Terima kasih perjalanan Sidoarjo Kota. Tambak Sumur lancar katanya. Dengan cuaca yang secerah kehidupanku. Alhamdulillah. Amin. Semoga semua orang yang mendengarkan saya pagi ini hidupnya diberkahi kelancaran dan kecerahan. Uis. Saturasi tinggi ngono ya. Saking cerahnya sampai ulap. Amin. Tak amin itu pokoknya. Ini ada lagi yang masuk di WhatsApp. Ini nanti kayaknya perlu ku kasih nama dah. Dia katanya bilang Gresik Rungkut lancar kak. Oke, mau request for revenge Penyangkalan. Nanti saya cari dulu ya. Semoga ada. Kalau enggak nanti saya mesti masukin dari bank lagu dulu baru bisa diputer. Ada Fauzi. Fauzi ini ikutan topik. Tadi aku nanyain ke sobat Gen sederhana tapi enggak rakno duit ente opo rek. Nah, kalau kata Fauzi, ngopi valid. Mending ini yo. Lek misale kalian niku suka ngopi sobat Gen, wis tuku sak galon lho, kayak saulan. Wis iku kok hitung-hitungan pasti luwe murah. Nek gak ngono gawe dhewe, ya iku mau dele dispenser mari ngono. Wis iku harus sok frugal. Ini ada lagi yang masuk, ada Anissa Mufida. Pagi kak, request lagunya Denny Caknan Tunggal Eka dong, kemarin belum diputerin. Coba ya, nanti tak cek dulu kak Anissa, semoga ada. Terus ada Dwi Agus juga masuk di WhatsApp. Apa kabar Mas Dwi? Nah, dia bilang katanya sederhana gak rakno duit ente adalah healing motoran sama istri. Ya ya apa ya, emang isine bensin pedaiku. Pasti ngentekno duit mas. Coba sampean rodok dikosongi tangkine, terus setiap kilometer berapa kilometer melayu cepet mas. Dituntun pedai. Iku lu hemat pasti. Ya apa zaman sekarang. Saya itu akhir-akhir ini, ya gak akhir-akhir ini ya, sudah hampir setahun ini banyak banget pengangguran di mana-mana. Ada PHK massal. Terus saya gak tahu apakah pagi hari ini ada yang dengerin saya dalam keadaan menganggur. Saya pengen berkontribusi, jujur. Gini aja deh Sobat Gen, saya mau bantuin Sobat Gen yang sedang mencari kerja dengan cara gini, simpel. Sobat Gen WhatsApp di 0811 352 1031. Karena saya yakin Gen FM Surabaya ini didengarkan banyak orang. Mungkin ada HRD yang mendengarkan, mungkin ada manajer atau bahkan owner yang dengerin saya pagi ini. Coba dirimu WhatsAppan iku mau, nomor iku mau 0811 352 1031. Dan isinya adalah Mas golek no kerjo gitu, WhatsApp gitu. Mas golek no kerjo. Nanti saya akan minta detail kamu, spesifikasi skillnya ada di mana, terus minatnya kerja di mana, atau ada pengalaman kerja di mana, ya. Nanti akan saya bacakan on air. Semoga ada jodoh. Semoga ada owner atau manager atau HRD yang mendengarkan dan memang mereka sedang mencari karyawan untuk dipekerjakan di kantornya. Oke. Siap. Langsung aja. Nomornya itu tadi ya. 0811 352 1031. Ngomong, "Mas, golek no kerja." Oke.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Balik lagi sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Di pagi ini saya berusaha untuk membantu Sobat Gen yang mungkin sedang mencari kerja atau yang sedang mencari opsi pindah kerja. Apa itu katanya orang-orang job hugging. Kalau memang bisa pindah ke lokasi yang lebih menyenangkan, saya akan bantu. Caranya gampang banget Sobat Gen. Kirim WhatsApp, kirim ke WhatsApp 0811 352 1031, ketik Mas cariin kerja, nanti akan saya bantu. Ini sudah ada yang masuk loh, by the way, langsung ada yang masuk. Ada siapa ini? Ada Rizkia Rahmadani. Beliau sudah saya minta buat ngirim CV. Jadi tolong buat semua HRD di luar sana yang mendengarkan saya, semua manajer yang mendengarkan saya, semua owner bisnis yang mungkin sedang mendengarkan saya akan bacakan ini calon karyawan Anda mungkin apabila berjodoh. Namanya Rizkia Rahmadani. Beliau ini lulusan Ilkom dari UPN Veteran Jawa Timur. Dia pengalamannya ada di industri kreatif sebagai konten kreator dan videografer. Punya kemampuan produksi konten digital dari perencanaan konsep, pengambilan gambar, hingga proses editing video seperti trimming, cutting, sequencing. Wih, lengkap juga ini. Pengalaman kerjanya lumayan mentereng. Ini ada di Plascam, Plaza Kamera, ada di Show Pleasure, ada di Zona Kacamata, pernah di YouTube channel Sang Hoya, pernah di JTV, widih. Mentereng loh ini. Ayo, manager, owner, HRD. Boleh ini dipinang ini, lumayan mentereng CV-nya. Ada pengalaman organisasi juga di UPN Televisi Jatim. Pendidikan terakhir tentu saja di UPN ya. Skill-nya itu tadi kurang lebih berarti CapCut dia bisa, Canva bisa, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop juga bisa, Microsoft Office bisa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa tuh. Ayo, boleh. Misalnya ada HRD atau manajer yang berminat buat meminang, boleh chat juga di 0811 352 1031. Nanti saya akan pertemukan Anda dengan Kak Rizkia ini. Dan ternyata sayembara saya barusan itu tidak hanya memancing calon karyawan, tetapi memancing orang yang mencari karyawan Sobat Gen. Tapi sepertinya saya akan baca nanti. Jadi buat kalian yang beneran mau mencari kerja, chat aja di 0811 352 1031. Chat dengan kalimat Mas cariin kerja. Yeah.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karim Sujatmiko di Kicau Pagi, Sobat Gen. Kali ini saya seneng banget karena bisa bantuin Sobat Gen buat mencari kerja. Mungkin Sobat Gen yang menganggur, pengen segera mendapatkan pekerjaan. Atau Sobat Gen yang memang pengen mencari opsi untuk kerja di tempat baru. Nah, ini saya mau bantuin, beneran. Langsung aja chat ke WhatsApp 0811 352 1031. Saya ulangi ya, 0811 352 1031. Chat aja, mas cariin kerja gitu. Nanti saya balas dan akan saya minta CV-nya dan akan saya on-airkan. Karena Sobat Gen, sebelum talk yang ini, obrolan sebelumnya itu sudah ada satu yang saya bacakan tadi atas nama Rizkia Rahmadani. Dan sudah ada yang ngechat tuh, sudah ada yang WhatsApp, namanya Bagas. Bisa diinfo kontaknya Rizkia tadi, mas. Nah, kan. Oke, kita rubah gamenya berarti, Sobat Gen. Mungkin ada manajer atau HRD atau owner bisnis di luar sana yang mencari karyawan, boleh chat juga di 0811 352 1031. Mungkin sedang mencari karyawan di posisi apa, kebutuhan skill setnya yang spesifik gimana. Boleh chat juga, nanti akan saya bantu on-airkan. Karena sudah ada yang masuk nih, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada mas, siapa ini? Nama kontaknya loh, Head Finance PT KSM. Anyway, saya akan bacakan aja. Sobat Gen, buat yang mencari kerja mungkin di dunia finance ya, di dunia sales, B2B, ini dia bilang, mas, golekno aku karyawan sales B2B. Terus saya bales tuh, boleh. Spesifikasinya apa? Beliau kirim spesifikasinya ya. Ini cukup panjang sih kalau mau dibacakan. Mungkin Sobat Gen yang tertarik bisa chat aja di 0811 352 1031. Mas, aku minat sama lowongan yang sales B2B tadi gitu ya, chatnya ya. Saya bacain dikit aja mungkin. We are hiring, dibutuhkan segera absolute business service, membuka lowongan kerja untuk posisi sales B2B. Penempatannya di Jalan Kendang Sari, YKP 3 nomor 30, Tenggilis Mejoyo. Jadi apa yang ditawarkan? Ya tentu saja gaji, lingkungan kerja kompetitif, peluang mengembangkan karir. Kualifikasinya yang dibutuhkan adalah cewek cowok maksimal 40 tahun, terakhir S1.

0: pengalaman 2 tahun sebagai sales. Ramah, ya standar. Masa sales bentak-bentak ikut debt collector. Ramah benar. Punya pemahaman strategi sales. Biasa menggunakan Microsoft Office. Bisa bekerja berbasis target. Wajib tidak memiliki tato dan tindik. Ya, agak meleset ya kalau salesnya punya tato dan tindik. Mungkin ada di luar sana. Tapi agak aneh kalau untuk sales B2B. Ya, karena B2B itu urusannya profesional dan apa istilahnya itu, transaksinya pasti gede-gede. Jadi kalau ada tato sama tindik mungkin tidak diprioritaskan. Banyak banget yang masuk. Ada yang masuk juga ini dari Dia Sukesih. Kak butuh kerja. Oke, silakan dikirim CV-nya Dia. Ini ada lagi yang masuk dari Heri Fredianto. Oh, ternyata ada lagi Sobat Gen. Ini yang dengerin boleh dicatat ya. Ada yang membuka lowongan juga. Mas Heri Fredianto ini ternyata adalah branch manager di cabang Surabaya. Beliau mencari atau lagi open recruitment untuk sales eksekutif untuk menjual produk air conditioner dan brand-brandnya gitu. Sobat Gen, boleh. Kalau minat, sekali lagi, semoga kita bisa mempertemukan antara calon pencari kerja dan calon pencari karyawan. Langsung aja WhatsApp 0811-352-1031. Chat aja, Mas cariin kerja.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Karim Sujat Miko di sini sobat Gen, dan saya senang banget pagi ini saya lagi ngajakin sobat Gen buat mencari kerja. Jadi saya ingin mempertemukan calon karyawan dan calon pencari kerja di on air. Caranya gampang. Buat kamu yang nyari karyawan susah banget dari kemarin buka lowongan belum nemu, langsung aja chat 0811 352 1031, bilang mas cariin karyawan. Buat yang nyari kerja, kalian langsung aja chat di nomor yang sama 0811 352 1031, bilang mas cariin kerja. Karena saya baru lempar ini topik tadi pagi dan sudah ada yang ketemu loh. Sudah ada WhatsApp-WhatsAppan antara si pencari kerja dan pencari karyawan. Tadi kalau gak salah spesifikasinya adalah konten kreator, bisa ngedit CapCut dan segala macam. Ini banyak banget yang masuk di WhatsApp. Saya bacakan lagi, mungkin saya scroll dulu karena ini terlalu banyak yang masuk sampai kelewatan semua. Sebentar ya guys. Ini dia, kita buka dulu, ada BNI. Selamat pagi mas, mas bisa minta tolong cariin kerjaan? Boleh mas, silakan dikirim CV kamu ya. Atau kalau misalnya CV terlalu detail, kamu boleh chat spesifikasi skillmu apa, pernah punya pengalaman kerja di mana, dan pengen kerja di sektor apa harapannya. Langsung chat ya, lanjutannya ditunggu. Ini ada, oh ini tadi sudah saya bacakan. Mas Heri Ferdianto tadi ikutan masuk. Beliau mencari sales eksekutif. Itu. Kalau kalian berminat atau kepikiran, boleh WhatsApp juga di 0811 352 1031. Nanti saya akan sambungkan dengan Mas Heri ya. Ini ada juga yang masuk, dia Sukesih 74. Kak, butuh kerja. Apa saya kirim CV saya? Iya, ini beliau sudah ngirim CV. Tolong didengarkan. Kalau diperhatikan teman-teman HRD atau manager atau owner di luar sana yang mungkin sedang mencari karyawan, saya bacakan nih CV dari Alveria Septanova. Oh, orang Sukodono Sidoarjo, lulusan S1 akuntansi dari Stesia, pengalaman kerja di sektor produsen tas spunbon atau gimana baca nih, spunbon, dan manufaktur pupuk. Lumayan mentereng loh CV-nya. Sudah spesifik juga saya jelasin pengalaman kerjanya. Terampil dalam penginputan data, entry data, pengelolaan dokumen, rekonsiliasi bank, pengarsipan, serta pembuatan PODOSJ. Mentereng sekali ini skillnya. Pengalaman kerja ada di PT Catur Pilar Sejahtera. Punya pengalaman magang di PT Multiniaga Nusantara. Punya sertifikat TOEFL. Saya juga punya sih, tapi gak apa-apa, boleh disampaikan kalau punya sertifikat TOEFL misalnya berapa TOEFL-nya gitu ya. Untuk kemampuan teknis Kak Alveria ini, nyusun laporan keuangan, rekonsiliasi bank, ngelola dokumen administrasi, penginputan data, terus kemampuan softwarenya Microsoft Office, SAP, Accurate, IRIAP, kemampuan personalnya kerjasama tim, manajemen waktu, cekatan. Oke, buat manajer yang mencari karyawan, boleh chat 0811, saya akan sambungkan nanti dengan Kak dia kalau misalnya cocok dengan spesifikasinya. Oh, barusan beliau WhatsApp. Ini saya mamanya, Kak. Ya ampun, mama yang baik sekali. Kak dia ini mamanya si Audrey, mencarikan anaknya pekerjaan. Boleh juga siapapun lah, kakaknya, mamanya, asal jangan selingkuhannya ya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget, masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Masih ramai juga WhatsApp saya, WhatsAppnya Gen FM ini, karena saya lagi mempertemukan antara si pencari kerja dan si pencari karyawan. Langsung aja kamu yang nyari kerja atau nyari karyawan, WhatsApp di 0811 352 1031. Tadi teman saya bilang di live streaming Gen FM, ini LinkedIn versi on air, betul, boleh banget. Karena kita harus melakukan apapun guys, kita harus bertahan hidup in this economy. Saya bantuin kalian buat mencari kerja. Wih, banyak banget yang masuk, jujur saya sampai bingung nih baca yang mana dulu. Kita biar fair, saya akan scroll turun dulu ya. Kita akan cek dari yang paling bawah. Ada Raffi. Permisi Mas Karim, minta carikan kerja. Silakan Mas, tidak perlu permisi. Silakan kirim CV kamu. Silakan kirim CV kamu, nanti akan saya bacakan di on air. Siapa tahu ada manajer yang lagi berangkat ke kantor, HRD atau owner bisnis yang lagi di mobil, sehingga bisa mendengarkan CV-mu, oke? Ada lagi, siapa ini? Oh, ya ampun, kamu namanya siapa sih, Kak? Susah nih ngebuka WhatsApp-nya. Tolong kalau misalnya ngechat dikasih nama ya, guys. Mas, cariin kerja, tolong. Huhu, waduh sampai huhu, guys. Buntu banget kayaknya. Oh, Nabila, ya ampun. Iya, Nabila. Aku berpengalaman di purchasing selama 1 tahun 5 bulan. Dan sejak awal tahun ini aku double job desk as a purchasing dan PPIC. Waduh, wabot ini bos. PPIC itself itu berat sekali menurut saya. Jadi PPIC itu ngurusin flow di gudang gitu kan. Itu berat. Apalagi ini plus purchasing. Mungkin memang ada yang double layer gini ya di pekerjaannya. Tapi menurut saya pasti berat sekali, struggling. Sebelumnya aku di manufaktur rokok. Ya mas, oke, bismillah, semoga ada rezeki. Silakan HRD, manager, owner. Ini ada Nabila yang punya pengalaman di purchasing dan bahkan pernah jadi tangkap sama PPIC. Semoga ada yang mencari ya. Oke, kita lanjut. Ini ada siapa nih, branch manager. Wah, ada yang mencari karyawan. Mas, boleh info lokernya saya juga ya. Saya butuh staff. Branch manager saya di perusahaan lagi butuh beberapa orang yang minat kerja marketing dan divisi manager PT Valburi Asia Futures Surabaya. Buka loker, bisa hubungi nomor sekian. Tapi saya nggak mau kasih nomornya dulu, kalian langsung aja WhatsApp di 0811 352 1031. Yuk, demi sekian juta lapangan kerja ya, Sobat Gen. Ditunggu chatnya langsung.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Surabaya hari ini diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Meski kalah 1-2 dari Ekuador, Jerman dikabarkan tetap memuncaki klasemen grup E Piala Dunia 2026 dan lolos ke 32 besar bersama dengan Pantai Gading sebagai runner-up grup E. Dilansir dari Kompas.com, kepastian sebagai runner-up tersebut muncul setelah Pantai Gading mengalahkan Curaçao pada laga terakhir dengan skor 2-0. Dalam 3 pertandingan, Pantai Gading menorehkan 6 poin persis seperti Jerman, namun harus berada di posisi kedua karena pada laga kedua grup E, Pantai Gading kalah 1-2 dari Jerman. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membatalkan perundingan damai apabila Iran memungut tarif terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mengutip dari CNN Indonesia, Trump mengklaim bahwa para pejabat Iran sebelumnya telah meyakinkan Washington tidak akan ada biaya-biaya dalam bentuk apapun yang akan diminta atau diterima oleh kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan akan memberlakukan biaya layanan maritim di Selat Hormuz dan akan berlaku setelah periode 60 hari negosiasi yang diatur dalam nota kesepahaman bersama AS. Memasuki berita utama, cuaca di Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 diperkirakan akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hari. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, suhu pagi hari berada di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius dan pada siang hari suhu meningkat mencapai 31 hingga 32 derajat Celcius. Terdapat potensi hujan sekitar 35 hingga 37% pada sore hari dan suhu perlahan turun menjadi 28 derajat. Kondisi ini disebut akan berlanjut hingga malam hari. BMKG mengingatkan bahwa meski saat ini Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau, potensi cuaca ekstrim masih bisa terjadi sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
5: Rio Febrian, Aku Bertahan.
6: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
5: Reza Artamevia, Keabadian.
7: Koma 1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget akhirnya aku menemukan kerja. Sobat Gen, ayo. Yang mencari kerja, saya bantu kalian. Saya bantu kalian buat mencari kerja. Siapapun lah. Kamu kalau sekarang butuh kerja banget, misalnya nganggur dan mencari kerja, atau kamu sedang mencari opsi buat bekerja di tempat baru, langsung aja WhatsApp di 0811 352 1031. Chat, mas cariin kerja gitu ya. Atau ada juga yang mencari karyawan, HRD, manager, owner bisnis, langsung aja chat di nomor yang sama, bilang mas cariin karyawan. Banyak banget yang masuk di WhatsApp. Saya sampai bingung ini, baca duluan. Biar fair, saya akan scroll ke bawah dulu untuk mencari tahu siapa yang paling awal tadi ngechat. Oke, ini ada Hisyam yang masuk. Halo kak, perkenalkan saya Muhammad Hisyam Baihaqi, lulusan S1 Ilmu Komunikasi. Oh, Ilkom UIN Surabaya. Oke, berarti seberangnya Grapena ini ya. Saya punya pengalaman di bidang pelayanan pelanggan. Oke, public relation berarti ya. Atau customer service. Dia punya pengalaman juga content creation, event organizing, public speaking. Dia aktif juga sebagai event organizer, sehingga terbiasa bekerja dalam tim, komunikasi baik, dan menghadapi audiens secara langsung. Cariin kerja dong kak. Oke, ini buat HRD, manager, owner bisnis yang mendengar ada Hisyam dengan spesifikasi yang sudah saya bacakan tadi. Kalau tertarik boleh WhatsApp di nomor yang sama. Kak, boleh dikontakin sama Hisyam gitu. Ini ada Bayu. Bayu sudah mengirim CV, Sobat Gen. Manager HRD, direktur, dengarkan ini, ada Mas Bayu yang sudah mengirim CV, namanya Bayu Tri Pojowardono. Oke. Wah, ini laptopnya lumayan ngadat ini. Sebentar Sobat Gen ya. Saya harus refresh dulu. Anyway, tadi sudah ada yang bertemu juga di on air Sobat Gen, antara pekerja dan pencari kerja. Jadi ini valid buat Sobat Gen ikutin. Langsung aja kirim ke WhatsApp 0811 352 1031. Saya mau buka yang lain dulu. Ini ada yang nyari sales eksekutif dan product support. Boleh Sobat Gen yang nyari posisi ini, langsung aja WhatsApp ke nomor yang sama ya. Ini ada lagi. Oh, ada yang nyari juga KOL specialist. Ini adalah salah satu posisi yang sekarang lagi banyak digunakan perusahaan ya. Apalagi yang biasanya yang menggunakan ini adalah fast moving ya, FMCG. Ini ada yang nyari KOL specialist nih. Ada juga yang nyari karyawan di posisi ini. Mas, barangkali ada yang cari kerja di posisi 1, creative director. Wah, saya ini. Content director, video editor. Penempatan Surabaya Timur, gerak di bidang FMCG. Itu benar kan? Minuman sehat. Detail nggak bisa info. Nggak apa-apa mas. Dikasih detail pun juga saya nggak akan bacain. Soalnya nanti risiko sama klien Gen FM yang lain dong.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
0: Ketumpuk, maaf. Masih ada Karim Sujarniko di sini, sobat Gen. Kita masih bareng-bareng ngobrolin tentang kalau kamu butuh pekerjaan, langsung aja WhatsApp ke kita. Itu dia. Langsung aja ke 08 11 35 2 10 31. Kamu butuh pekerjaan apa, spesifikasimu apa, pernah punya pengalaman kerja di mana, gitu dia. Chat dengan kalimat mas cariin kerja gitu. Sama kalau kamu cari karyawan juga, saya bisa bantu di 08 11 35 2 10 31. Saya akan bantu cari karyawan asal kamu chat mas cariin karyawan. Kita akan baca dulu nih yang masuk banyak sekali. Semoga ini membantu kamu-kamu semua ya, sobat Gen ya. Cara saya ini atau program saya ini. Ini ada yang masuk. Pagi ada Eti Irawati. Pagi, saya barusan dengar acara yang di Gen FM. Ya, selamat pagi juga. Yang dibacakan butuh pekerjaan. Yang kuliah di Stisia. Bisa minta nomor WA-nya tuh. Ada yang nyambung lagi tuh, sobat Gen. Kak Eti dan tadi yang di Stisia. Kalau nggak salah itu Kak Aurel ya harusnya ya. Namanya ya. Saya akan carikan Kak Eti nanti. Saya akan forward WhatsApp-nya. Jadi silakan berkontak langsung. Saya akan bacakan lagi nih. Banyak sekali yang masuk. Ada Rarin. Oh, ini Rarin ikutan topik yang tadi. Saya bilang sederhana tapi gak ada duit ente. Dia bilang katanya sarapan bule di kafe mahal. Yalah, apa sih sarapan bule ku? Oh, nak tahu wong mangan segolawuh bule. Gak ono. Ini ada lagi yang masuk. Ini siapa ya? Dengan siapa ya? Mas Karim, sudah gak main bola kah? Apa sekarang jadi staff sus buat nyarikan 19 juta lapangan kerja? Gak mas, saya bukan staff sus. Saya bukan agen dari mana-mana. Saya hanya membantu. Membantu sobat Gen yang butuh cari kerja. Atau sobat Gen yang butuh karyawan. Saya hanya bantu gitu aja. Oke, ini ada yang masuk. Ada yang ngirim CV lagi. Saya bacakan. Pagi kak, perkenalkan namaku Aya. Pengalaman kerja singkatnya purchasing, back office, dalam kurung admin bank XXX, bank pemerintah, marketing, content creator. Wah, banyak juga nih pengalamannya. Sebagai talent dan host live. Berikut CV ku kak. Boleh, HRD, manager, owner, bisnis, silakan. Ini ada Kak Aya. Yang luas juga ini ya. Untuk skillnya, purchasing bisa, marketing bisa, konten kreator, talent, host live. Wah, ini mah gak jadi karyawan. Jadiin owner aja nih, Pak.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: terkemuka ada di sana, ada di Muku Pakuan Mall Surabaya seperti MSMO, Sira, Heimel, Dilko, Klub Seru, Osela, Unkenaru, Pandora, K, Savro, Bridge & Co, American Tourister, Two Strap, dan masih banyak banget yang lainnya. Dapatkan juga penawaran menarik mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian. Untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.
1: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_fb.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi Indis Ekonomi tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Fokus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit, atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan Rp200.000 dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Semuanya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

butuh untuk bekerja, butuh segera untuk bekerja. Bisa sedang menganggur atau sedang mencari opsi untuk bekerja di tempat lain. Saya akan bantu bacain CV Sobat Gen. Siapa tahu di jalan atau ada HRD, manager, owner yang lagi perjalanan menuju kantor mendengarkan CV Sobat Gen. Nah, langsung aja kirim ke 0811-352-1031. Chat aja, "Mas, cariin kerja," gitu ya. Atau mungkin manajer, HRD, atau direktur, owner yang mencari karyawan, langsung aja chat, "Mas, cariin karyawan," gitu ya. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp, banyak sekali. Saya baca lagi ini berikutnya. Ada yang masuk namanya Raffi Rahmadi. Ini dia pakai bahasa Inggris CV-nya ya. Dia bilang lulus dari teknik mesin, mechanical engineering. Dan dia bisa 3D ways pakai CAD, dia bilang. Pengalamannya banyak. Founder? Pengalaman kerjanya dong. Oh ini, plastic molding engineering. Dia pernah kerja di molding, berarti ya. Dia pernah punya pengalaman bootcamp, entrepreneur bootcamp dari dinas kebudayaan. Mentareng loh ini, Sobat Gen. Edukasinya terakhir ya S1 teknik mesin dari PENS Surabaya. Oh bukan S1 ini berarti. Apa ya? Correct me kalau saya salah. Jangan-jangan ini D4 mungkin ya. BASC gelarnya. IP-nya tinggi loh, 3,4. Ayo, owner, HRD, manager yang mungkin mendengar CV-nya dari siapa tadi? Mas Arif. Boleh langsung WhatsApp juga di nomor yang sama, 0811-352-1031. Ada juga ini, oh ya tadi Raffi namanya ya, oke. Ini ada siapa ini? Jaka Tambunan. What taking away ini, Rek? Bos, izin cari no kerja, bos. Apa sekalian kirim CV-nya, bos? Jaka Tambunan, silakan kirim CV-nya, Mas Jaka. Tapi bosnya duduk aku. Nanti ada lagi bosnya ini yang nyari kerjaan, nyarikan karyawan gitu. Boleh kirim CV-nya, Jaka. Ini ada Xtian. "Pagi Mas, boleh dibantu cari kerja?" Boleh. Untuk sektor staff admin atau data entry. Beliau ngirim CV-nya juga. Ini atas nama Yulian Teguh, Sobat Gen. Mungkin ada HRD atau manajer yang mendengarkan nih, Mas Yulian. Lulusan dari SMA Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Pengalaman kerjanya di Telkom Flexi Network. Terus pernah jadi staff accounting di PT Lion Mentari, pernah jadi staff mulmed di Gereja Betani House of Glory, pernah jadi operator data entry. Wih, ini semua pekerjaannya seputar data entry ini di balik PC terus ini. Saya scrolling terus ini. Siapa tahu ini beliau pernah jadi hacker gitu. Kayaknya enggak deh. Gen.

Gen 103,1 FM bisa banget masih sama Karim Sujatmiko. Di sini kita masih mengumpulkan orang-orang yang atau sobat Gen yang

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat yang kamu cinta banget sama fashion, pengen pilih produk yang berkualitas dari beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian, sepatu, hingga travel, dengan harga yang terjangkau, langsung aja mampir ke Muku yang hadir di ground floor Pakuwon Mall Surabaya. Di ground floor Pakuwon Mall Surabaya, gitu ya. Dan jangan lupa cek Instagram @curatedbymuku atau TikTok @mukupakuwonmall. Muku, never boring.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat kamu yang pas hari Minggu besok 28 Juni 2026, kalau lagi pas jalan-jalan ke Pakuwon Mall, kamu bisa banget dan boleh banget loh mampir ke Muku Store dan berkesempatan menangin voucher belanja. Caranya gampang banget Sobat Gen, kamu tinggal ikutan foto di foto booth Muku, lalu upload di feed Instagram kamu, terus tag @curatedbymuku dan @gen1031fmsby. Jangan lupa pakai hashtag OOTDmuku bareng sobat. Itu dia, sekali lagi ya, hashtag OOTDmuku bareng sobat. Muku, never boring.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget, masih sama Karim Sujat Miko. Ini jam menunjukkan jam 9 lebih 40 sekian menit ya, 46, 47 atau berapa ini? 50 dan ya. Oke, saya mau lanjut untuk baca-baca sobat Gen yang sudah masuk di WhatsApp 08113521031. Karena kali ini topiknya adalah siapapun kamu yang mencari kerja, siapapun kamu yang butuh segera untuk bekerja karena nganggur atau mungkin mencari opsi di tempat kerja baru, langsung aja kamu chat ke nomor tadi, bilang mas cariin kerja. Banyak banget yang masuk, kita akan bacakan lagi. Ini ada, pagi mas, boleh dibantu untuk cari kerja mas untuk sektor staff admin atau data entry. Oh, berikut ini tadi mas Julian Teguh ya, kayaknya sudah masuk tadi, sudah saya bacakan. Ini ada Deva, tuh tapi kok chatnya namanya, halo saya Rizky. Iya halo Rizky. Untuk loker yang lulusan SMA ada nggak ya? Tadi ada marketing support ya? Iya, coba untuk apa HRD atau manager atau direktur owner yang butuh lulusan SMA, mungkin ini marketing support ini bisa langsung WhatsApp juga biar nanti saya pertemukan dengan Rizky. Silakan bertukar nomor gitu ya. Ini berikutnya ada lagi yang masuk. Oh tuh ada yang nyambung lagi sobat Gen. Ada HRD yang ngechat, mas tolong kontak atau CV-nya Mbak Aya tadi. Mbak Aya, tadi sudah saya bacakan. Ini ada HRD yang tertarik sama CV-nya. Kalau nggak salah dia lulusan Stisia dan ada pengalaman di admin tadi ya, mengadmin-admin. Ini ada lagi yang masuk, Sobat Gen. Mas, carikan kerja. Untuk saya, nama saya Artistin Ayu Anjani. Umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMA. Domisili di Surabaya, pengalaman kerja terakhir bekerja di Graha Family dalam tanda kurung Intiland 15 tahun. Gokil, 15 tahun loh. Lama juga ini ya. Ini resign apa lunas bu?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur memeriksa kelayakan jembatan kaca Bromo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jepang bermain imbang 1-1 melawan Swedia dalam pertandingan terakhir Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas pada Jumat 26 Juni pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, Jepang lebih dulu mencetak gol pada menit ke-56 melalui Daizen Maeda yang kemudian dibalas oleh Swedia 6 menit setelahnya lewat Antoni Elanga. Meski demikian, timnas Jepang lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up dengan 5 poin, menemani Belanda yang langsung lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai juara grup F dengan 7 poin. Sementara Swedia berada di peringkat ketiga dengan 4 poin yang masih menunggu hasil grup lain untuk memastikan peluang tembus ke babak 32 besar. Berita selanjutnya, pemerintah secara resmi menetapkan penggunaan biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Mengutip dari Kompas.com, meski telah ditetapkan tanggal mulai berlaku, pemerintah masih memberikan masa transisi bagi badan usaha penyalur yang memiliki stok biodiesel B40 hingga tanggal 30 September 2026. Adapun diketahui penerapan B50 menjadi langkah lanjutan pemerintah setelah program B35 dan B40 untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Memasuki berita utama, menjelang agenda pre-launching pada Sabtu 27 Juni 2026, jembatan kaca Seruni Point di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru menjalani pemeriksaan akhir terhadap aspek keamanan dan kelayakan jembatan. Melalui Detik Jatim, diketahui sejumlah pejabat turun langsung ke lokasi untuk melaksanakan inspeksi dan memastikan kesiapan infrastruktur tersebut melalui uji laboratorium dan simulasi beban untuk kondisi operasional harian. Dari sejumlah tes yang dilakukan, PPK BGTS Kementerian PUPR menyatakan bahwa jembatan kaca Seruni Point aman dilalui pengunjung. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko, tapi ini karena sudah jam 10 pagi, sudah waktunya saya untuk pamit Sobat Gen. Tapi sebelumnya, karena hari ini temanya adalah mencarikan kerja, saya akan lanjutkan sepertinya ini karena banyak sekali yang berminat. Setiap saya siaran, saya akan bantu Sobat Gen untuk mempertemukan antara Sobat Gen dan pekerjaan, atau mempertemukan Sobat Gen dengan karyawan gitu kalau mencari kerja ya. Ini ada yang masuk dari Hermin Ari. Halo Kak, jika ada pelamar dengan berpengalaman di Markom Manager atau Direktur untuk FB Multi Outlet. FB ini apa maksudnya? Food and Beverage ya? Atau Facebook? Coba didetailkan Mas Herman. Hermin. FB Multi Outlet harusnya ini Food and Beverage ya? Office based di Surabaya, bisa hubungi saya, Hermin, Direktur HR Dapur Boga Lestari. Itu dia Sobat Gen, bisa WhatsApp ke 0811352131 kalau punya spesifikasi atau skill set yang sama. Tapi sayangnya hari ini Karim harus mengundurkan diri dulu, sampai jumpa minggu depan. Thank you, sign out, bye bye.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo. Selamat pagi dengan Mas Fikri.
3: Iya,
2: betul, Mas Fikri, Pak. Sales Suzuki, betul?
3: Betul, Pak.
2: Saya Ridwan, Mas. Saya dari Kementerian Pariwisata, Mas.
3: Oh iya.
2: Gitu, Mas. Ini lagi mau nanya unit untuk kebutuhan acara negara nih, Mas. Nah, untuk Desember ini negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk satu event internasional juga yang akan datangi oleh banyak pemimpin-pemimpin negara. Mas Fikri tahu KTT Non-Blok?
3: Ya, tahu.
2: Tahu. Itu di bulan Desember, Mas.
3: Bukannya, Pak.
2: Kenapa?
3: Bukan nomplok ya, bukan.
2: Saya suka nih, saya suka humoris ya. Nah, untuk Desember, kan temanya adalah The Power of Micro Economy.
3: Oh.
2: Dan itu memajukan UMKM. Nah, jadi mobil yang sangat pas adalah mobil untuk pengusaha, itu mobil pick up.
3: Pick up ya, Pak ya?
2: Betul. Yeah. Jadi nanti

0: Langsung aja ngomongin mengenai harganya Mas Fikri ya, biar langsung ditandatangan hari ini Mas. Standby ya Mas ya, jangan ditutup teleponnya Mas ya, saya kasih langsung ya.
1: Okay. Ibu, ibu ini namanya Fikri Ibu.
2: Oh iya, ya. Halo Mas Fikri.
3: Ya. Ya,
2: ini saya perkenalkan, saya Ibu Sandriana Uni. Kan mintanya pick up. Kita tiap unit minta disediakan cool box. Jadi kan tamu-tamu kita kan tahu kan, sekarang lagi cuaca panas segala macam ya. Buat nyegerin gitu loh Mas ya. Nanti bisa buat isotonic water, bisa buat soft drink, atau mungkin bisa dimasukin cendol.
3: Kita masukin negara kayak mau touring Bu.
2: Kan memang itu bentuk servis dari kita Mas, gitu loh ya. Saya ada 3 negara yang ada note-nya, itu dari Latvia, terus dari US sama Slovenia. Minta anti peluru.
3: Berat Bu, anti peluru mah. Kalau untuk pilih warna mungkin masih oke Bu.
2: Ih, gampang banget sih, saya cuma minta cool box yang udah diisi-isi segala macem.
3: Kalau cool boxnya mah gampang.
2: Anti peluru gampang dong Mas. Peluru karet aja.
3: Masalahnya nih, Bu.
2: Saya bayar 5 miliar langsung ke kantor sekarang.
4: Wow.
3: Yang tiganya doang bingung saya.
2: Gak apa-apa, itu gampang, pasti bisa diurus ya.
3: Gak diuji kan ya, gak diuji tembak gitu, enggak ya?
2: Enggak, aman. Itu cuma formalitas, Mas Fikri. Ya, saya Ibu Sandriana Uni akan ketemu sama Mas Fikri sekarang di Suzuki Pondok Cabe, oke?
3: Cabe, pondok gede Bu.
2: Bukan Pondok Cabe Mas. Ya saya salah sambung. Dan Mas Fikri masuk salah sambung di GDP.
3: Siapa yang laporin Bu?
0: Mbak Lia.
3: Oh pe. Lakinya sendiri dianuin.
4: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli 1 ban gratis 1 ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
5: Bikwi, ini baru bengkel.
6: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
7: Ah, tidak, aku gak kuat.
6: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
8: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
6: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
9: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
10: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
11: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.

0: enak. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang.

0: komplain gimana?
1: Ini loh mas, penjualan sempol, cimol, pentole, kabeki, samarkirannya kok belum dibayar.
0: Oh, sombelah kerangan gue. Bayarnya gimana, ngeri ya mas?
1: Ya masnya harus bayar ke petugasnya sana.
0: Anjir, jadi... bener?
1: Iya.
0: Teng-teng. Mono
1: ah. Loh, Sita lah.
0: Sama ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
1: Rizky, Rizky.
0: Ya kenapa? Ada urusan apa?
1: Sapuli dine iki nang jember iku. Iku di dekat pinggir ndi?
0: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
1: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
0: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
1: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
0: Digolekno nang pasar lah ya, akeh sapuli dine akeh.
1: Ya beda, Mas.
0: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
1: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewian. Gak enak kan?
0: Ya kalau enak konco, hujan.
1: Nih, makanya iku. Balik no, mas konco. Iki ke gawa ambil sampean. Udah lo.
0: Apa karek gak sapuli di? Ya rari gak wane duit, gak wane elektronik. Gak wane iku di gawa kupon. Apa gak sapuli di rari?
1: Ancen sampe ini gak ada perasaan ambil sapuli di, mas.
0: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
1: Loh, ya Allah. Ya sakno mas, bayang no, le sapuli di dewian ku ya apa? Sampe dewean ya apa coba?
0: Enggak, aku mau bayang-bayang lo sih ngono-ngono iku.
1: Bersatu kita apa?
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh weh.
1: Nah, ya makane iku mas, podo. Sapuli di kok ngono perasaane mas. Tak mandek noe mas, iyo matahari iki mas.
0: Duduk.
1: Loh, iki mau ambil mas Andri Wicaksono kan?
0: Duduk, aku solekan.
1: Loh, berarti mas solekan masuk.
2: Salah sambung gak dapat.
0: Oh, ala ya Allah. Bener-bener ini Gen FM bener dah.
1: Iya.
0: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
0: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo hang tua muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuma itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858-3110-3555 atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dan juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
4: B-Quick, ini baru bengkel.
0: Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Francisca.
5: Iya?
0: Iya, perkenalkan Ibu, saya dengan Felicia. Ini mau mengantarkan unit Wuling REV Light. Pemesanan atas nama Ibu Francisca. Jadi waktu itu suami Ibu, Pak Reza, sudah melakukan DP ke kami sebesar 30 juta. Nah, beliau minta pengantaran sekarang untuk ke kantor Ibu.
5: Mana, nggak ada omongan.
0: Ya mungkin beliau surprise kali ya Bu. Saya cuma mau konfirmasi aja.
5: Gak ada, emang mana bukti DP-nya?
0: Nanti saya bisa bawakan sekalian sama unitnya. Ibu ada di kantor sampai jam berapa ya?
5: Sampai sore.
0: Kira-kira ya. Kita bisa nanti drop ke kantor unitnya jam berapa ya Bu?
5: Bener gak sih? Ntar saya tanya suami saya dulu ah.
0: Emang Bapak belum konfirmasi sama sekali Bu?
5: Gak ada.
0: Kalau di SPK-nya kan sudah tanda tangan semuanya dan sudah konfirmasi. Kami juga kemarin sudah rekonfirmasi sama Bapak untuk pengantaran hari ini.
5: Ini saya lagi.
0: Oh iya.
5: Kalian kontak suami saya.
0: Kira-kira bisanya jam berapa untuk ketemuan?
5: Wah.
0: Dan menerima unitnya di kantor.
5: DP doang 30 juta, terus sisanya gimana? Saya juga nggak tahu pembayarannya.
0: Katanya hari ini dilunasi langsung, Bu.
5: Lunasi?
0: Iya. Harganya unitnya 209 juta, itu udah OTR, Bu, ya. Jadi sisanya 179 juta. Tanggal 6 Juni ini ada.
5: Enggak.
0: 66, jadi kami bisa memberikan penambahan diskon 6%. Jadi sisa yang harus dibayarkan 168 juta

0: Ntar dulu.
1: Ya, soalnya
0: ini Wuling mana sih?
1: Tangerang, Bu.
0: Saya mau mastiin dulu.
1: Saya kan juga ini istilahnya.
0: Apa, Mbak?
1: Saya instruksi dari kantor aja, Bu, gitu. Kok jadi kayak dipermainkan ya, Bu, sama suaminya?
0: Kamu kalau misalnya merasa dipermainkan, kalau uang udah masuk kan juga keuntungan kalian, toh.
1: Betul, Bu.
0: Ntar. Kamu Wuling mana? Kamu terlalu maksa.
1: Sebentar, Bu. Ini kan bukan maksa dong.
0: Kamu Wuling mana?
1: Saya di Tangerang Selatan, Bu. Tahu nggak, Ibu?
0: Oh, enggak.
1: Tadi nanya alamat, tapi nggak tahu buat apa dicatat alamatnya kalau nggak tahu gimana sih, Ibu?
0: Ya ampun.
1: Bu, di sini kan tertulis, Bu, 6 Juni pengantaran kepada Ibu Francisca.
0: Aduh, pusing saya.
1: Apalagi saya, Bu.
0: Itu sekarang kamu jadi sisa 168 juta. Nggak mau saya.
1: Kalau ibunya belum ready, ya kita tungguin di kantor, seperti itu. Tor, atau enggak, mendingan langsung aja ke rumah Ibu.
0: Ya udah, antar aja ke rumah.
1: Iya, Ibu. Ayo, tinggalnya di Lavan 2 kan, dekat SMA Lavan 2.
0: Lavan 2, iya.
1: Iya, Lavan 2, itu dekat SMA. Kalau orang Arab bilang SMA Lavan 2.
0: Kagak, Lavan 2 mah di Jakarta. Di Lavan 2.
1: Suami Ibu Reza Candika kan?
0: Reza Agata.
1: Salah orang dong.
0: Rumah.
1: Salah sambung. Ibu masuk salah sambung di
0: GFM.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GFM.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam.
2: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
3: Oh, sebentar.
2: Enggak.
3: Tanya ini ya.
2: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa gak Bu ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu, kayak pengembangan gitu Bu.
3: Enggak ada.
2: Gitu Bu, ada tambahan kiriman ini, jemuran, temen.
3: Jemuran?
2: Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve-proof aja sudah saya kirimkan begitu.
3: Itu ada berapa paket Mas?
2: Kemarin ini ada 17 Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini Bu, yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini Bu, yang dikirimkan.
3: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja Mas.
2: Tambahan Bu.
3: Biasanya aman ya.
2: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu, karena belum dibayarkan.
3: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan ini.
2: Ini sudah ditambahkan Bu.
3: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
2: Gini Bu, mohon maaf, nah ini takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
3: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang kas juga aman-aman kok, kas kecil kita enggak pernah top up gitu.
2: Okay. Terus Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin, waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
3: Dioleskan?
2: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu, krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
3: Kok bisa ya, diolesin gimana ya maksudnya?
2: Iya, ini krimnya bisa dimakan tak Bu?
3: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
2: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, itu katanya bisa bikin putih.
3: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada, aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu Mas.
2: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
3: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
2: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
3: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
2: Salim sinten?
3: Muhammad Salim.
2: Loh alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
3: Ya ampun.
2: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
3: Happy birthday.
2: Makasih Gen FM. Sama-sama. Ini bisa.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Pak Isnan.
2: Ada apa ya?
1: Maaf ganggu Pak Isnan. Ini saya dari kurir Shopee.
2: Pesanan apa ya?
1: Ini tanah nih kayaknya nih. Tanah, Pak. Tanah, ada pupuk, ada bunga mawar. Nih warna apa nih? Warna hijau nih.
2: Tapi tanahnya berapa, sorry?
1: Ini tulisannya 20 kilo.
2: Ya, saya kayaknya nggak ada deh pesan tanah sampai segitu banyak.
1: Lah gimana?
2: Bener dong.
1: Ya udah saya kirim aja lah, Pak ya.
2: Bentar dulu dong, Pak. Jangan langsung kirim.
1: Nah, ini ada COD juga masalahnya, Pak. Saya nggak bisa apa namanya nyelesain orderan nih kalau belum dapat COD-nya 3 juta.
2: Ah, COD 3 juta.
1: Ini bonnya masih di saya. Nanti tinggal tanda tangan aja, Pak.
2: Bentar, jangan langsung tanda tangan gitu dong. Kan saya harus cek dulu bener apa enggaknya. Kalau enggak valid gimana?
1: Lah, Pak, saya banyak kerjaan ini banyak kiriman, Pak.
2: Ya saya juga banyak kerjaan ini.
1: Ya udah, tinggal saya anterin tanda tangan, bayar.
2: Ya enggak bisa gitu dong, Pak.
1: Ginilah, aduh. Bikin susah. Gini aja lah, saya kan cuma nganter nih. Langsung ngomong aja lah sama encinya lah ya. Ci.
3: Kenapa?
1: Ini katanya gak mesen, gimana sih Ci? Aduh, gak bener nih ah.
3: Halo.
2: Ya.
3: Pak Isnan, ya bagaimana lu orang ini kok. Kan udah gua suruh ini kurir.
2: Ya pokoknya saya sih gak ada ya pesen-pesen kayak gitu. Sampai 20 kilo, mawar hijau.
3: Ah, ini kayak begini nih. Oh, suka males nih kayak begini nih. Udah sering banget nih orang-orang belanja. Tinggal klik. Udah check out aja COD. Terus giliran mau diantar barang nanti. Oh, yang pusing sendiri. Lu orang kayak orang jadul lah. Ini sistem udah masuk dong. Kalau OE di sistem nanti main batalin aja, OE nanti ribet sama Shopee-nya.
2: Ya itu Shopee-nya, coba diomelin dulu. Nah, Pak Ci, orang saya nggak ada pesen. Pesanan saya baru nyampe, udah gitu juga 20 kilo.
3: Nanti jangan sampai kurir OE nyampe rumah lu orang ya. Lalu orang bawa-bawa samurai. Lu orang siram-siram air. Lu orang lempar-lempar panci ke kurir OE. Jangan sampai begitu.
2: Kurir lu suruh datang aja sini, nggak apa-apa.
3: Udah clear dong.
2: Agak, tapi kagak gua bayar. Gua suruh balik lagi. Orang bukan barang gua. Gimana?
3: Lu orang zolim berarti. Lu suruh kurir OE datang ke rumah terus lu usir lagi.
2: Ini gua coba cek dulu nih ya di aplikasi.
3: Udah.
2: Ada toko, cuman ini kagak ada nama lu. Gua udah ada pesenan ini.
3: Udah, gini aja. Ini ya, Bapak Isnan Romawi ya.
2: Hah? Isnan Romawi.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention @curatedbymuku, @gen1031fmsby, sertakan hashtag OOTDMuku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. All Out the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak.
3: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga enggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita enggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari Pak Rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru, ayo masih. Gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo masih. Gitu ya.
2: Masih.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo masih.
3: Nah, itu kayak yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja.
2: Ayo masih.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus, kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh saya telah, iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung GNFM.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: GNFM.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapkin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ya Allah sobat Gen, sumpah hari ini benar-benar panasnya enggak karu-karuan. Astagfirullahalazim. Panasnya enggak karu-karuan. Masih ada aja loh beberapa truk dan juga kendaraan roda 4 yang ngantri solar di beberapa titik-titik pom bensin. Tadi waktu aku berangkat siaran di pom bensin sekitar Mastrip itu sobat Gen. Nah, tapi belum terlalu mengular kayak gimana gitu, yeah. Mungkin buat kamu sekarang lagi kepanasan, biar kamu nggak panas, aku bakal bikin kamu fokus di sini dengerin Nyoreng Nyeraca sore-sore happy-happy bareng-bareng sama Coki pasingnya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: sambil makan hehang hoheng. Jadi kangen Jogja gak sih kak? Ya Allah, sumpah. Rasanya kalau denger lagu keroncong protol kayak gini Sobat Gania, aduh aku mind blowing banget sumpah. Kepengen gitu ya, leng-leng gitu. Udahlah, gak usah ngeliatin sosmed gitu yang apa yang viral. Karena kalau kita ngeliatin sosmed itu bawanya bikin ngelus dada, ngono kan ya. Weekend-weekend nonton sing icu-icu, ngono kan. Terus apa jenenge sawa-sawa. Terus dengan angin-angin sing semrewiwing, awenae, gak karu-karuan. Siapa tahu weekend ini ada sobat gini punya rencana sama keluarga. Ya mau ndek-ndekan aja, pergi ke Pandaan atau ke Trawa gitu kan Sobat Gania. Ih serunya, serunya. Meskipun ya memang terang ya kak ya, tapi kan kalau nonton ijo-ijo masih panas ngono ya. Seger di mata. Itu dia. Syarat buat kamu Sobat Gani sekarang ini baru saja dengerin Coki Siaran. Halo selamat sore semuanya. Yang dengerin aku itu bukan cuman kamu yang lagi di radio di mobil aja. Thanks a lot darling yang selalu standby dengerin aku siaran. Yang dengerin lewat aplikasi Noise ataupun di web streaming ataupun kamu yang dengerin aku tuh lewat ini intercom, helm intercom atau pakai HT selamat sore. Hati-hati perjalanan sore ini, gak boleh kebawa emosi karena kalau lagi panas bawanya itu emosi di jalan ya. 0811 352 1031 kasih lagu pengantar weekend kamu Sobat Gen, itu dia pengantar weekend kamu, biar kamu tuh semangat dengerin aku siaran. Ini ada siapa ini? Kak Coki, aku absen pertama enggak? Enggak, ini Uncle Pai, Naura. Uncle Pai pengen denger lagunya Gendrawari yang 1000 kali, boleh ya? Boleh. Naura, kamu absen kedua loh. Tapi thank you banget udah standby di sini. Semangat siarannya Kak Coki sambil makan pentol enak, Kak. Wah, enak pentol yang paling enak itu cempaka enggak sih Sobat Gen? Aku sih favorit pentol cempaka ya. Sambil sampingnya itu ini apa namanya makan leker. Mau request lagunya kasih ababa dong. Kalau gak gitu garam dan madu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Halo Renata, selamat sore. Kamu lagi di mana nih? Halo.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore. Eh kenapa suaranya kok kayak gini bro?
1: Margomulyo
0: maupun dari arah Surabaya ke Gresik
1: maupun
0: dari
1: Surabaya ke
0: Margomulyo. Macet. Oh macet ya. Iya. Ini kenapa nih karena handphone ini kamu atau apa ini? Siap Renata. Apa tuh?
1: Lagunya
0: coba ya nanti ya. Ini kayaknya handphone kamu deh nyambungin.
1: Salam buat Pak Dede.
0: Iya, sorry banget Renata ya, nggak bisa aku puterin. Coba deh nanti aku coba dengerin lagi Renata ya, karena nyambung mungkin sama Bluetooth di mobil atau kayak gimana ya Renata ya. Mungkin boleh dikirim lagi. Ini kurang jelas kalau didengerin. Gary, selamat sore. Exit tol Brebes mandek jegrek Coki. Tolong Sobat Gen hindari siar arah Brebes dan sebaliknya. Tuh, tak kasih tahu ya Sobat Gen ya. Exit tol Brebes mandek jegrek. Curiga ini banyak teman-teman yang lagi ngantri solar nih karena solar lagi langka. Tolong hindari sir arah Brebes Sobat Gen dan sebaliknya. Mungkin buat yang lain sudah ada beberapa titik kemacetan, boleh dikabarin di 0811 352 1031 atau sambil lancar-lancar aja perjalanan kamu juga boleh dikabarin Sobat Gen. Anyway, kemarin ya aku mau puterin satu lagu Sobat Gen. Sumpah lucu banget, asli beneran lucu banget. Kemarin itu aku ngelihat postingan dari Yura United. Yura Yunita. Doi duet sama Indakus. Ya kan? Ya. Ya Allah, keren banget. Jujur ya, penyiar yang satu ini, Coki ini agak sedikit underestimate Sobat Gen. Karena kan kalau ngelihat penyanyi zaman sekarang, ah pasti suaranya editan. Bah, ternyata bagus suaranya. Bagus. Usut punya usut Indakus ini sobat gen. Ya mungkin buat kamu yang belum tahu, doi itu katanya dokter. Ini China Idol. Nah, penyanyi Indonesia yang ngehits di Cina sana dan fansnya banyak banget. Mereka berdua duet apa sih? Coba kau tengok tuh YouTube-nya Yura Yunita sobat gen. Mereka nge-remake lagu yang benar-benar viral banget. Kayaknya cocok banget deh kalau kita dengerin mau weekend kayak gini sobat gen. Sambil kamu kalau misalnya kepengen ikutan request, kasih lagu pengantar weekend kamu. 08 11 352 1031. Lagu yang bikin kamu semangat, lagu yang bikin kamu singelong. Kita dengerin dulu. Ini dia Malu-Malu dari dia bareng sama Indakus. Enjoy.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Sudah banyak yang kirim update kondisi traffic hari ini. Siapa tahu ada Sobat Gen yang kepengen ngelengkapin. Ternyata seperti pantauan dari mata aku yang udah nge-WA di sini di WA Genbox Sobat Gen, banyak beberapa titik-titik daerah Surabaya yang lagi kejebak macet banget sore hari ini. 08 11 352 1031, boleh kamu update gimana kondisi traffic sore ini, plus kasih lagu ya, lagu pengantar weekend kamu Sobat Gen. Nah itu dia. Dan boleh juga kalau misalnya lagi kejebak macet daripada bete, coba deh buka TikTok, langsung meluncur ke TikToknya @gen1031fmsby. Coki lagi live TikTok di sana, tapi nanti bakal aku balik lagi buat ngebacain komentar kamu Sobat Gen, updatean kondisi traffic sore hari ini di Surabaya dan sekitarnya. Tapi dengerin dulu re, yo, sing bayar Coki iki siaran yang Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
0: Yuhu Sobat Gen, buat kamu yang emang doyan banget mix and match yang namanya baju ya, kalau misalnya pakai ini kira-kira cocok gak sih? Atau pas gak ya sama suasananya gitu? Gak usah ribet, karena sekarang udah ada nih curated store yang keren di Surabaya buat belanja fashion kamu. Muku, Muku Toko Fashion Multibrand kini hadir di Pakuan Mall Surabaya. Muku ini mengedepankan kurasi, baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item dan kualitas terbaik serta harga yang terjangkau. Kamu bisa explore sangat luas, mulai dari pakaian wanita, pria, anak-anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, parfum, make up, aksesoris, bahkan travel. Lengkap banget Sobat Gen. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku Pakuan Surabaya seperti MSMO, Rurik, Levi's, Club Seru, Osela, Disney, Judy Doll, Unkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Dapatin penawaran menarik mulai dari Rp99.000, additional discount 10% untuk belanja minimal 3 pieces, dan tiap minggunya bakal diupdate untuk penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian, untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku, never boring.

0: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education. Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Say low.

0: Indra Penela 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Naura udah kuputerin ya on the floor. Katanya sambil bayangin Kak, liriknya mau ke Brazil, Maroko, London to Ibiza. Emang enak ya banget. Pasti tahu dari mama kamu ya Naura ya lagu ini ya. Anyway, depan gedung Grahadi Kak macet. Ada demo ya? Bener. Ada demo nih. Tadi jam 2 siang sobat Gen start long march-nya sampai depan gedung Grahadi. Ada demo. Demo ngebahas apa? Pasti tuntutan tentang apa yang terjadi sekarang iki ya. Sembarang barang larang, MBG, apapun itu. Go go go go go. Aku setuju. Kak Coki bener nih. Dari Kutisari mau ke Wadung Asri mandek jegrek sebelum damkar sier 20 menit gak bergerak. Thank you Mas Don. Mas Don ini adalah kurir Indah Logistik Kargo di Kutisari. Terima kasih banyak update-nya. Yang tadi nyenggol Coki lewat live TikTok nih. Halo, selamat sore. Terima kasih banyak. Halo, assalamualaikum Kak Coki. Waalaikumsalam. Janti Waru hadir nih. Terima kasih banyak. Ada si siapa nih? Sulian di Bali. Coki salamnya buat teman-temannya lagi ngetrip di Surabaya. Terima kasih banyak. Lagi ini long trip nih dari Bali ke Surabaya. Wah, serunya. Ada Dedi di Surabaya. Josimo di Surabaya. Ada akunnya Not Me, dia bilang gini, "Kak, Kota Malang di sini sekarang lagi hujan." Ngiri banget. Surabaya hujan enggak? Panas. Wes panas, macet, gak karu-karuan. Ada siapa lagi ini? Oh, ini lagi ngelengkapin. Iya deh, gak apa-apa. Renata tadi mau ngomong apa Renata? Udah dibenerin handphonenya Renata. Hai.
1: Okay. Hai. Halo, sore. Sorry tadi aku dengerin lagi kok jadinya ikut berebet ya.
0: Ya iyalah.
1: Mau info traffic Kak Coki di Margomulyo arah Surabaya. Dari Gresik, meskipun sebaliknya lagi macet parah.
0: Betul.
1: Parah dari siang, dari aku berangkat siang macet sampai sekarang.
0: Macet nih.
1: Nitip salam buat Pak Dode, suamiku tercinta. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Semangat ujiannya hari ini, ujian sertifikasi.
0: Semoga lancar.

0: apa Dede?
1: Lagunya Ellie Goulding yang Love Me Like You Do ya Kak Coki.
2: Siap.
1: Terima kasih Kak Coki.
2: Sama-sama.
1: Siaran sampai petang.
2: Terima kasih banyak. Yongki, perempatan Dupa macet sampai naik tol. Oh my gosh. Macet lagi di exit tol bunder. Ya Allah ya Rabbi. Ini pada kejebak macet semuanya. Ini ada siapa? Ini Dimas. Kak Coki apa kabar? Kangen banget nih. Sekarang udah pindah di Jakarta. Apa kabar Dimas? Apa kabar? Sehat-sehat terus sih di Jakarta ya Dimas. Ada siapa lagi ini? 0811-352-1031. Halo.
3: Kok macet liwat ngisor gak nemu kata-kata sing sip ngene iki Coki.
2: Mau macet ket nang.
3: Gara liwat ngisor alas kok manunggal liwat Simo. Iya macet iki Coki. Parah macet. Juga.
2: Iya, macet suka manunggal arah Simo no kan beneran. Arum ngabarin Simo arah ke Waterlife aka Banyu Urip macet banget Kak Coki, ternyata truk-truk lagi antri pom bensin. Iya bener sayang, lagi pada ngantri solar itu dia. Mau request ya Dance Monkey dong yang seru. Terima kasih, terima kasih Eko. Dolek solar angel ngalang-ngalain golek duit sulit. Kayaknya mayoritas Surabaya raya macet sebab antri BBM ya. Ayo pindah naik kuda ya Kak Coki. Ya Allah, PR bener. Sumpah, naik kuda ya Allah. Angel loh, gue pikir gampang naik kuda iku. Ini ada siapa ini? Terima kasih banyak yang update di TikTok ya. Thank you banget. Aku syarat dulu nih. Angel, selamat sore, halo. Ada si akunnya Steeple Works, halo selamat sore. Agus, selamat sore juga. Black, Demak arah tol sampai Margomulyo ke arah Tandes macet total. Kon. Agus juga ngabarin Demak ke arah Perak juga macet total. Ya Allah sobat Gen, terus ki ya opo iki? Lagi macet-macet yang ngene iki. Demak arah Tandes macet, Demak arah Perak iya juga macet. Moso yo iki silaturahmi nang tol rek. Ini ada siapa lagi? Angel, macet merambat daerah Majen Sukono Kak. Terima kasih banyak. Baru nyampe ke Surabaya tiba-tiba macet aja. 0811-352-1031 sobat Gen. Nih, siapa tahu buat kamu yang sekarang ini lagi kepengen dengerin lagu, lagu pengantar weekend. Kasih sing semangat sayang. Udah siap belum?

0: Bagus banget.
1: Yes, 103,1 FM bisa banget.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget. Tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circle-mu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu akan dipilih 10 orang untuk hadir di Muku Pakuwon, Surabaya. Pada tanggal 28 Juni 2026, akan ada acara seru dengan total hadiah voucher belanja jutaan rupiah untuk 3 orang pemenang utama. Yuk buruan ikutan, info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. OOTD Challenge presented by Muku. Muku, never boring.
5: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: gara-gara kok ya masih ada penumpukan truk dan juga beberapa kendaraan yang lagi antri solar. Katanya solar lagi langka sobat Gen. Dan kejebak macet mungkin lagi mau lewat daerah depan Gerahadi. Ternyata lagi macet banget karena banyak pendemo di sana. Udah kita kasih tahu kemarin sobat Gen ya. Kalau ada demo di depan Gerahadi itu dia ya. Kita harus bikin apa? Menyenangkan. Di tengah kondisi seperti ini, kamu sendiri yang harus bikin apa? Menyenangkan. Setuju kata-kata si Bernadia. Kita buat menyenangkan. Siapa tahu kamu dengerin aku siaran sambil ngeliatin live TikTok. Thank you banget. Ada si Black. Ini nama kamu Black gak sih bro? Dia bilang kayak gini. Gradi pendemo udah mulai numpuk nih. Surabaya padet banget. Dari tadi bro. Dari jam 2 siang mereka long march. Itu dia ya. Ada siapa lagi nih? Coki glowing banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak lo guys. Iya, kata orang kalau dipuji kayak gitu kita harus bilang Masya Allah, Tabarakallah, takut angin. Thank you banget ya. Kita harus bikin apa? Menyenangkan. Kasih lagu favoritmu sobat Gen yang bikin kamu itu auto happy. Wes talah, wes. Gak usah mikir sih yang ribet-ribet. Aku ini dulu ya, baca dulu ya, udah masuk di 0811-352-1031. Dewi, Coki aku baru pulang nih dari Serpong. Ini aku dengerin via noise. Halo Dewi, sama TikTok. Hai Dewi. Perjalanan ke Kebrawan dari bandara lewat tol turun Waru. Lancar banget. Coki kamu itu pakai ajaji apa sih? Gak kelihatan, gak lihat kamu 3 hari kok kangen pol. Wih gitu ta Dewi. Gitu ta Dewi. Ya Allah. Kok mantan aku B aja ya. Ah pasti stalking aku lah. Enak. Iyalah. Mau kocok-kocok gue gak ngericot aku gue. Kok gak gini sih, kok gak gini. Tiba-tiba video call atau apa. Kocok-kocok gue pada posesif KB. Sobat gini posesif. Mantan-mantanku cuma stalking misalnya. Yakin. Yakin aku di stalking ya mantan-mantanku. Gimana? I'm better. Salsa.
1: Halo, halo. Sore. Hai. Kak Coki. Kak
0: halo.
1: Coki, selamat sore.
0: Sore.
1: Kak Coki, aku boleh diinfoin lalin gak ya Kak Coki? Satelit Waru gimana ya? Lancar apa enggak ya? Apa macet ya?
0: Satelit Waru gimana sobat Gen? Macet gak? Nih.
1: By the way Kak Coki, aku boleh enggak request? Tapi sebenarnya ini requestan teman aku Kak Coki,
0: apa?
1: Bu Lili. Dia tuh selalu dengerin kamu kalau sore, tapi dia malu-malu mau voice note gitu Kak Coki. Dia mau request lagunya Noah Kak Coki yang menghapus jejakmu.
0: Oh,
1: please puterin ya Kak Coki.
0: Iya,
1: buat
0: iya,
1: kamu.
0: Iya.
1: Noah, terima kasih, ya? Semangat siarannya.
0: Siap, terima kasih banyak loh. Hai Lili. Banyak sobat Gen yang dengerin aku siaran itu apa ya, kalau kita bilangnya itu adalah pendengar pasif. Gak masalah. Yang penting kamu tuh dengerin aku siaran sobat Gen. Katanya kalau dengerin aku itu kayak berasa nang mobilmu itu ruame kon gowo wong sak kompi ngono iku. Ya ancen lambeku sak lawang kabeh. Sobat Gen, aku punya pertanyaan simple banget. Jujur ya, hari ini aku bener-bener otakku tuh mind-blowing banget. Mind-blowing abis. Ada gemesnya, ada gregetannya, ada yang gitulah. Kalau aku gregetan, aku gak kepengen menyalurkan gregetanku itu sama kamu sobat Gen. Aku pengen yang happy-happy aja. Kok ya kepikiran? Duh sumpah, besok ya. Aku, gak usah ngomong besok. Pulang siaran, aku kepengen mangan iki sashimi. Langsung aku lihat mangan sashimi sushi ngono sobat Gen ya. Otakku langsung happy banget ngono. Wis gak apa-apa lah koret-koret tanggal tuwe sobat Gen. Kasih tahu weekend iki, kasih tahu makanan apa yang kalau kamu makan kon langsung auto happy. Aku gak ngomong masalah makanan sing larang murah. Lek murah kon bikin kon happy ya gak masalah. Kak Coki aku tuh seneng banget makan coklat jago. Ketok umure pasti. Jono gak sih kak? Coklat ayam jago. Tapi mungkin bisa bikin kamu happy. Kasih tahu ke Coki ya. Makanan apa yang bikin kamu tuh kalau kamu makan langsung auto happy. 0811 352 1031. Komentar juga lewat TikTok juga. Silakan.

0: buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Komisaris Utama Pertamina meminta penurunan harga BBM non-subsidi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Norwegia akan menghadapi Prancis pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil impresif di fase grup, dengan Norwegia mengandalkan ketajaman Erling Haaland dan Prancis membawa skuad bertabur bintang. Laga Norwegia versus Prancis dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Beralih ke berita selanjutnya, Timnas Voli Putra Indonesia wajib mewaspadai Oman pada laga terakhir fase grup AFC Men's Volleyball Cup 2026. Meski secara peringkat berada di bawah Indonesia, Oman mampu memberi kejutan dengan mengalahkan Qatar pada laga pembuka turnamen. Mengutip dari CPNN Jatim, kemenangan atas Oman akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke babak semifinal AFC Men's Volleyball Cup 2026. Pertandingan Indonesia melawan Oman dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi laga penentu langkah merah putih ke babak 4 besar. Memasuki berita utama, Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan meminta direksi menyiapkan penurunan harga BBM non-subsidi mulai Juli 2026. Dikutip dari Detik Finance, usulan tersebut disampaikan menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pertamina akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM sebelum memutuskan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Jika disetujui, penyesuaian harga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi di pasar energi global. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
6: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget salsa. Ini loh ada yang ngabarin Hengki. Bundaran Satelit, ya, arah Waru lancar jaya. Bundaran Waru, alhamdulillah all good, masih lancar. Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran, nemenin kamu di nyore, nyerocos sore-sore. Yang lagi ngeliatin aku live di TikTok, terima kasih banyak. Nanti aku bakal kasih tahu ya, ada acara keren banget ya. Kalau kamu kepengen belanja, dibelanjain sama Gen FM. Gimana caranya sayang? Nah kan, sama Muku gimana caranya? Coba lihat live TikTok sore hari ini. Follow at Gen1031 FMSB. Lumayan kak, indis ekonomi kalau dibelanja. No. Tapi aku lagi mau syarat dulu buat Dewi. Dewi sebentar. Oh Dewi tadi udah aku bacain obrolanku Sobat Gen ya. Obrolanku adalah kasih tahu makanan apa yang kalau kamu makan ya, iku kan langsung auto happy banget. Karena mau weekend ya kak ya, wis. Daripada kon rungsing mikirin ini macet, terus marungono BBM langka, BBM tambah larang, terus kon daripada kon mikir-mikir tentang pemerintah nggak usah mikir-mikir, nggak usah mikir-mikir, mikir sing simple aja yang bikin kamu happy Sobat Gen. Kasih tahu makanan apa yang kamu kalau makan, ku langsung auto happy banget. Hai Gita, selamat sore. Kak ikutan topik dong. Makanan sing garai aku seneng sih makan tahu goreng plus sambal kecap. Iku yo kak, aku isok tuh sampai nuamba nasi kalau mam iku. Simple, enak iku. Temenan. Au! enak. Simple kan, murah kan, gak usah sing larang-larang. Ya. Gak usah sing larang-larang, Kak. Sing bikin kon iku happy, wis ta lah iku ae. Makanan apa? Hai Irma, terima kasih banyak. Nisa, terima kasih. Ini sabar. Aku baca-baca dulu ya. Suka-suka, Anin, terima kasih. Dari mana ini? Dari Black, dari Juanda ke pusat 3 jam. Ya Allah ya Robi. Ada Donald, karena macet ngantuk lagi nyetir daerah Kedung Doro. Hati-hati bro. Ya. Puhan, Kak Coki, aku sekarang WFA, jadi tidak merasakan macetnya Surabaya. Enak-enakin. Tuh. Deka, salam spega. Wares spega pisan iki. Bebek serundeng. Dia bilang, sashimi. Oh iya. Ini loh Zara. Makanan sih bikin aku happy itu adalah payakumbua. Tea, keripik lumba-lumba, Kak. Ono ta. Apa aku sing deso? Ono ta sobat gen. Lumba-lumba lo lucu kok yo digawe keripik. Kok sadis ya. Akun 1365, makasih ya Bang ya udah nemenin macet pulang kerja ke Gresik. Terima kasih banyak loh. Black, makanan yang bikin aku auto happy itu adalah cucur. Bisa sampai satu kresek coki itu bikin aku membahagiakan. Wih, apa manis yang muinyaan ngunik ya. Pinacu, weekend mau makan padang udah wandi di Uner. Iki uena. Kalah, uena . Engkau ya tak bisa capture iki. Padang udah wandi. Awas konde gak cocok kambek lambeku. Mini tuh konde. Akun TikToknya. Dia bilang, Kak, makanan yang bikin aku happy adalah Ciki Twisco. Daripada yang Twisco, paling enak tuh Ciki yang original ke sing asine gak karu-karuan. Iku enak. Tea, keripik singkong. Iya. Iku sing gara aku nyililit. user berapa sih akunnya panjang bener. Bakso Kak Coki pakai sambal yang buahnya sampai kepedesan. Temenan. Kasih tahu sobat gen ke Coki ya. Makanan apa yang bikin kamu itu sekali makan pas muangan iku kon langsung mood masuk auto happy. Gak lanang gak wedok. Dan komentar 08113521031. Hey Salsa, iki ta requestane kanca musing seneng dengerin aku tapi enggak pernah komentar. Yeah.

0: ini ada yang mau karaokean sama teman-teman, sama keluarga gitu kan ya, sambil pesan makanan yang bikin kamu itu langsung auto happy. Setiap orang kan punya selera masing-masing ya. Tadi ada yang komentar di TikTok ini yang bikin aku tuh Sisilia Tawocokno. Ngerti kak? Ya, si Bicim. Mana sih? Iki ya? Mana? Iki kan? Apa ya? Koncoku yo kak, ono sing mangan dimsum mentai pakai nasi lo. Duh, selama dia happy. Gak masalah toh? Kan akeh wong mangan sego, mangan bakso gawe sego. Kan as long as happy. Ana wong mangan mie goreng, ya, mie instan, sing kuah kari ditambahi sego. Kan? Enggak masalah, itu dia. Ana wong mangan OTOT, you know OTOT, ya, bakwan, ya. Itu bakwan ya OTOT itu bahasa Malangnya OTOT ku apa sobat gen? Apa? Cia. Apa? Apa iku? Lek cia lah madok ya, Kak. Apa bahasae? Kalau bahasa OTOT itu yes iku lah ya. Ngono. Gawe sego ono. Ono wong mangan martabak bihun, martabak oh, weci. Nah, weci, no kan? Thank you Andreas. Cimiyu, correct me if I'm wrong. Iya. Ono wong mangan sego. Ono wong mangan ote-ote gawe sego. Ono wong mangan kerupuk tok gawe sego. As long as happy. Kan? Gak masalah. Tadi ono kasih komentar di TikTok gini. Asal gak mangan konco, Kak. Loh, siapa tahu ada yang makan temennya pakai sego. Di follow 0 drama 11 352 1031. Sebentar ya, Rian, aku makan sambal lauknya tempe sama tahu segone wake wes enak kacoki. Tuh kan oh kan, iyo weci iyo wes dikoreksi ke lo weci. Jajanan sambal tempe kemangi dan nasi anget, Kak. Anakku bilang Indomie goreng. Loh, kan pasti sih ngomong kan. Ya Allah, sumpah lucu banget. Ya Allah, sobat gen, you made my day. Loh, sumpah. Iki sobat gen, salsa mana? Salsa apa?
1: Halo, Kak Coki, aku ikutan topik.
0: Iya.
1: Kamu tahu, Kak Coki.
0: Apa?
1: Jajanan yang selalu kalau tak makan itu bikin aku happy itu, Kak Coki. Rambut nenek, Kak Coki, sing wonge mlaku dodolan.
0: Oh iya.
1: Bawa koyo apa biola.
0: Weng
1: ngomongin ya, Kak Coki. Pokoknya aku ketok wong iku lewat, Kak Coki, pasti tandek. Tuku aku seketewu lho, Kak Coki.
0: Wes
1: tak gedung tek lho.
0: Wes jek ono gak sih rambut nenek iki?
1: Masih tamarine serik ya, Kak Coki.
0: Iya temen-temen.
1: Tapi aku doyan, piye tau, Kak Coki ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa lah ya, untuk mengembalikan mood ya.
0: Betul, as long as you happy.
1: Sajanya rambut nenek itu ada sih, Kak Coki, di mana-mana. Cuman yang paling endul tuh yang bapak-bapak yang jualan bawa kotakan
0: koyo
1: lho, Kak Coki.
0: Iya.
1: Ah, iku enak, iku wis gak ada lawan sih. Aku gak suka lek rambut nenek kemasan gitu, gak suka.
0: Temenan, rambut nenek iku nang Atum ondok sawangane yo. Wake iki. Mau komentar boleh loh sobat gen, as long as you happy. Kasih tahu ya, makanan apa yang kalau kamu makan iku kon langsung auto happy. Biar tambah happy weekend iki, dengerin lagu yang satu ini.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Nemenin kamu yang masih kejebak macet, tenang, aku temenin kamu sama nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Sobat Gen menjalankan. Siapa tahu hari ini ada Sobat Gen yang puasa, Masya Allah. Semoga puasa dan juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ngomongin yang happy-happy aja Sobat Gen ya, kasih tahu ke Coki makanan apa yang kon dua dok iki langsung hep langsung happy banget. Anggi, kak, kalau aku yo kak yo makan telur setengah matang dikasih kecap sederhana, kenangan dari kecil. Waduh, itu mau mantep. Le aku sih dok setengah matang ambek garam ambek merica. Enak anak kak. Ada kak keripik lumba-lumba, coba deh cari di Indomaret. Makanan yang bikin aku happy itu pentol abang-abang, apalagi ada pentol puyuh atau pentol jamur, apalagi kalau power dish. Pentol kuwasar, best of the best. Halo, selamat sore
1: Coki.
0: Halo,
1: ini update traffic
0: ya Pak Saipul.
1: Tol Kebomas lancar sampai Terminal Bunder.
0: Siap, amin.
1: Makanan yang paling nage itu adalah teri, Coki.
0: Teri.
1: Di rumah diteri makanan, wah itu paling nage pol.
0: Saipul, kau niki wes suwi gak voice tentang aku loh yo. Sekali voice tapi kira kau teri apa, teri balado kayak apa, teri di oseng-oseng kata apa, diteri panganan. Ah, aku bete.

0: Yen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Fungsi kelopak mata melindungi mata dari masuknya benda asing dan menyebarkan air mata ke permukaan mata agar tetap lembab. Selain mempengaruhi penampilan, kelainan kelopak mata beresiko mengganggu penglihatan. Kondisi kelainan kelopak mata yang terlipat ke dalam menyebabkan bulu mata bergesekan. Ini dapat menimbulkan iritasi dan tidak nyaman. Waspadai gejala, rasa mengganjal, mata merah, mata berair, rasa nyeri, iritasi, sensitif pada cahaya, adanya cairan, dan pembentukan krusta hingga penurunan penglihatan. Informasi lebih lanjut mengenai kelainan kelopak dan penanganannya, hubungi Klinik Rekonstruksi Okuloplasti dan Onkologi ROO Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Senin hingga Kamis pukul 7 hingga 12 siang, Jumat pukul 7 hingga 11 siang, dan Poli VIP sore setiap Rabu, layanan IGD umum dan IGD mata yang buka 24 jam. Hubungi 031-820-10.000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0815-1110-1000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore, nyeroco sore-sore. Masih pada macet di luar sana. Sabar, besok kan udah weekend. Waktu weekend, waktunya ngapain? Buah doko sing awe. Nah. Hai Lili, udah lama banget loh, gak pernah ngupdate loh. Dia bilang gini, lagi macet depan Shell Margorejo Indah, imbas volume aja, lampu merah kayaknya. Terus aku juga mau ikutan topik ya, aku ngerasa bahagia kalau makan beef cheeseburgernya McDonald's sama kopi kenangan mantan, mantep, seger, fresh langsung aku. Happy weekend ya buat Coki ya. Oh ada mobil mogok. Oh pantes di sisi sebelah kanan. Terima kasih banyak loh Lili. Happy weekend juga buat kamu. Ada siapa iki? Dwi, le aku ya Coki ya. Sing gare aku happy adalah mangan opo ae pokoknya mbek sego. Manusia-manusia semego. Hendra, sesi potret, terima kasih mau request ya. Udah aku puterin tadi bro, semoga happy. Ada siapa ini? Yeri. Kak Coki ikutan topik ya. Kalau aku ya kak ya, makanan bikin aku tuh happy itu adalah ayam bakar, bumbu terserah. Yang penting bagian paha utuh plus nasi anget, plus sambel sama soto ayam Lamongan. Full kulit telur muda wuritan koya sing uwake gak ate kecap. Bro, aku ngebayangin badokanmu iki. Widih. Langsung aku atau warek, ayam bakar, tambah sego, tambah sambel, tambah soto, full uritan, tambah koya. Iku mau tumplek noblek jadi si jingun iku. Ya apa rasane?
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kemacetan parah kembali terjadi di Jalan Margomulyo Surabaya akibat antrean panjang truk mengisi solar subsidi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian SDM sempat menahan sementara ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan batu bara berkalori sesuai kebutuhan pembangkit listrik PLN. Mengutip dari Detik Finance, setelah kebutuhan domestik terpenuhi, kegiatan ekspor batu bara kini kembali berjalan normal. ESDM memastikan pengawasan pengadaan energi primer PLN akan diperketat guna mencegah gangguan pasokan listrik di masa mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing sebagai tersangka kasus judi online jaringan internasional. Dikutip dari Tribun News, para tersangka didominasi warga negara Vietnam, disusul Cina, Myanmar, Thailand, Laos, dan Malaysia. Selain itu, 4 WNI juga diamankan karena diduga memfasilitasi operasional sindikat tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat yang melibatkan ratusan operator asing. Polisi masih mengembangkan penyelidikan dengan menelusuri aliran dana, aset kejahatan, serta kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap jaringan tersebut. Memasuki berita utama, kemacetan di Jalan Margomulyo dipicu antrean truk yang mengular untuk mengisi solar subsidi di SPBU. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, antrean kendaraan mencapai sekitar 3 km dan merembet hingga Jalan Sukomanunggal, Tandes, serta Balong Sari. Para sopir mengaku kelangkaan stok solar di sejumlah SPBU membuat mereka harus mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen. Kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore. Sabar yang mau dibacain komentarnya. Karena ubakeh. Lih ngomongin buadokan ini kayak ubakeh banget. Saya ngechat bukan cuma kamu dan juga keluarga kamu. First come, first serve. Enak. Vidya. Makanan yang bikin aku happy itu cumi goreng tepung sambal mangga daun lada. Ono duduwe kuwecut, ono kacangi jian garang wiler. Tumbas nang endi ku Vidya? Itu beli di mana? Halo. Selamat sore, selamat petang Geri. Bojoku lek gado saus sambel botolan ae wis happy. Lho kok murah bojomu? Saus sambel botolan. Apa maneh saus sambel sing gawe pentol iku? Sing tomat bosok ngono, Ger. Assalamualaikum, Coki. Waalaikumsalam. Aku Lili, temannya Salsa yang tadi. Makasih udah diputerin ya. Sama-sama loh. Makanan yang paling bikin aku happy itu adalah penyetan ikan pe. Nasi panas, sambel, rodok pedes, mantep. Enak itu lah. Enak ya. Markus, martabak gawe sego panas rasanya yo happy banget. Tuh kan. Wes ta lah. Wong-wong lek ketemu semegong ini wis pokoke happy. Andreas. Ono lho Joki, tonggoku mangan apel ditempeli sambel. Wih ya Allah, bro, rasanya ya apa? Mangan apel ditempeli sambel. Ya Allah, kalau aku pribadi ya Coki ya, makan snack sederhana yang bikin happy. Mochi ice cream 3000-an. Ojo lupa biarin 2 menitan biar leleh dulu. Jadi kue mochinya jadi cuwi gitu. Oh iya iya. Gak masalah ya. Masih murah ya, as long as you happy ya gak masalah, bro. Arin, aku loh kak, makan kerupuk udang sama nasi anget sama saus pedes, tapi kerupuk udangnya nyonya siok. Happy pol ketika makan nasi goreng duduk diparuti keju sing akeh. Minumnya teh kotak on the way nyari nasi goreng. Tamia yo Coki. Seta, oh mau request Tamia. Oh iya iya. Tak pikir Tamia yo Coki ngono. Lho kon kape iki ta request iki ta nasi goreng Chinese food ta.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapa Enak Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeroco sore-sore. Sama nanti jam 7 malam masih ada waktu. Masih panjang waktu aku nemenin kamu. Ngomongin badokan iki lho, gak ente-ente ini Sobat Gen sih kepengen komentar iki lho. Kak Coki, iyo, iki Indra, kalau aku sih sego juwagung enak. Sego jagung, wih ya Allah. Sego jagung sih iwak isi gak usah aneh-aneh Sobat Gen yo. Iwak dadar jagung marengunu ambek iki kudu ono iwak asin nih. Sego jagung gak ono iwak asin, kok sawangane kurang mantep, iyo gak sih? Setiawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic Jalan Majelis Sukono HR Muhammad muacat total dua arah Kak Coki. Terima kasih banyak. Sehat-sehat bro, hati-hati di jalan ya. Sebentar, iki sopo iki komentar Orida. Halo Kak Coki, ya Allah moodku lagi gak karuan nih. Mesti ngejak koncoku langsung nak ramen. Iku lo Kak Coki, ramen sing duwe wong Jepang asli ben bien viral nak daerah Kayun. Terus saiki dhewe buka nang Pasar Genteng. Mangan ramen Geikara level 3. Kuai bener-bener ya Allah. Ya Allah banget Kak. Sak ngunue ta Rida. Duh mboyo Kak, kenopo lek mari mangan ramen nak kuno, pikiranku langsung jernih, langsung aku nyuambung diajak ngomong gak pelu maneh. Berarti selama iki kon mampet. Oke. Ikutan topik ya. Kalau aku makan Indomie kuah, kuah kari ya, dicampur tahu campur. Hah? Sik, bijin ya apa iki? Mangan Indomie kuah kari dicampur tahu campur pakai kuahnya tahu campur ya, Kak. Lalu ditambahi bakso dan nasi. Mantep Kak, ngaldu banget. Iya wes. Ambek lidahku sampai kelu, Bro. Ya apa ngebayangno? Ya apa iku mau ya? Kue Indomie kuah kari iku lho terlalu mahte ya. Dicampur kuahe tahu campur, pakai kuahnya tahu campur, ditambahi bakso dan nasi. Kon. Ngelu aku, Bro.
1: Tak boleh ya, tak 103,1 FM. Bisa banget. Dirty Swift man, hit the buckets man.

0: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall, Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
1: Gen 103,1 FM, Bisa Bangun.

0: Masih dari Gedung Gerah Penelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Coki, wocon tawe aku. Iki lo tak woco, sabar yo. Wong sabar iku umure panjang yo. Sorry aku gak iso voice note dari Adit. Update traffic dari kampus C, UNER menuju Bungurase padet rame jelimet. Kudu sabar pol, piye traffic mudun tol waru, apakah masih macet atau lancar? Tadi sih so far ini ya lancar ya, tapi sekarang udah rame banget bro. Mohon info nih Coki sing ganteng, makan favoritku endog dadar dikasih sambel jelatah. Terus ono tempe penyet, iku suwede banget dikasih kerupuk, wis cuwocok makanan favorit keluarga. Keluarga gua katanya, yo gua. Hai Mbak Bibit, halo. Halo.
1: Sore Coki, aku kita nimbrung ya.
0: Boleh.
1: Kalau aku paling seneng ketemu ambek lompia, ambek godong bramang sing awake. Terus ambek kucur.
0: Kucur.
1: Ambek apem, iku paling seneng aku Coki.
0: Iya.
1: Terus nginfokan Coki, kalau nggak salah Gerhadi itu demo ya, ada demo.
0: Iya benar.
1: Aku tadi lewat duku simpang duku dialihkan ke Wali Kota Mustajab.
0: Betul.
1: Lurus Delta itu lumayan geremet sih.
0: Iya.
1: Belok aelek ke arah Kayun sih lebih aman. Terus pangkut. Alhamdulillah sih lancar Coki.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat siaran Coki ya. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sama-sama. Aku lagi makan lumpia ambek bawang itu ya. Apa sih? Daun bawang ya. Seneng lumpia ya, daun bawangnya kayak kurang gitu sobatin. Karena aku ngerasa kayak mulutku kayak ambu bawang banget. Jadi mari mangan bawang ini aku langsung kayak anjir ngenak rek ngono. Kok pas kape mari cipokan ngambu bawang coy. Sobat Gen, aku mau kasih tahu ke kamu ya. Surabaya abis ini bakal punya acara gawe gede-gedean. Kan ya. Ada acara apa? Jangan kemana-mana.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kalau weekend besok ini mau makan apa aja mah bebas. Itu dia, yang penting kon happy Sobat Gen ya toh. Di tengah kemacetan ini, wes gak usah mikirin sing mahal-mahal. Pokoknya murah, warek, as long as kon happy. In this economy, kalau bisa yo sing gratisan-gratisan ae, sing garai kene happy. Eh, ngomongin gratisan, Surabaya mareng ini duwe konser lo, gratisan lo. Gak percaya tak telepon Mbak Rina. Halo, selamat malam Mbak Rina.
1: Halo Mas Coki, apa kabar?
0: Baik Mbak, ya Allah, sibuknya talar ya.
1: Iya, gimana ya?
0: Ini aku kan udah nge-spill nih, kalau tadi ya. Ini bakal ada acara konser gede-gedean di Surabaya dan gratis ya Mbak ya?
1: Gratis, iya.
0: Apa nih Mbak? Coba kasih tahu Mbak, konser apa ini Mbak?
1: Mungkin biar lebih kerakyatan ya, in this economy, nggak usah ngomong konser gitu ya.
0: Apa?
1: Ngomongnya panggung hiburan rakyat aja deh buat masyarakat Surabaya gitu.
0: Panggung hiburan rakyat, oke.
1: Iya, gitu. Jadi nanti tanggal 5 ini pemerintah kota mau punya gawe nih, ada panggung hiburan buat masyarakat Surabaya gitu. Ada beberapa ini sih, boleh di-spill sekarang gak sih ininya?
0: Boleh dong, 5 apa ini Mbak? 5 Juli besok ini?

0: 5 Juli banget, iya.
1: Oke. Okay.
0: Minggu depan.
1: Mm-hmm. Jam berapa, Mbak?
0: Kalau untuk open gate-nya sih kita sekitar jam 4-an udah open gate sih, Mas. Okay. Karena ada talent-talent duluan yang tampil pembuka acaranya gitu. Mulai jadi mulai sore kita udah open gate, terus sebelum maghrib kita juga udah mulai ada tampilan sih musik gitu. Nanti kita jeda sebentar, lalu kita lanjut lagi sampai malam deh nanti.
1: Siap. Sopo Mbak, iki bintang tamu ya Mbak, Pagu Hiburan Rakyat iki.
0: Oh, durung tasuk pil tiba ya.
1: Belum.
0: Jadi nanti ini ada beberapa grup musik dari Surabaya. Mm-hmm. Jadi ada aku sambil ada di kemacetan, jadi sebentar ya. Tak ingat last dia, gak lupa. Jadi ada Fusion Jazz Community, itu akan tampil sore hari, Mas. Terus kemudian setelah maghrib kita ada grup cewek-cewek. Grupnya namanya Princessia, ini juga dari Surabaya. Terus kemudian nanti setelah itu digoyang sama DJ Andreans, Mas. Sampai ya setelah DJ Andreans nanti kita ada guest star-nya itu Denny Caknan.
1: Mantep
0: gitu.
1: Iki gratis ya Mbak?
0: Gratis dong.
1: Gratis dalam rangka ulang tahun Surabaya kemarin iku atau piye sih Mbak ini, Mbak Rina?
0: Iya, sebenarnya kalau biasanya kita nih hari jadi kota nih rangkaiannya kan pasti ada konser gitu ya, Mas, gitu. Terus ya kebetulan kemarin acaranya padat banget dan kita harus cari jadwalnya tuh yang lumayan susah. Akhirnya kita baru dapatnya sekarang nih gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini kemarin memang harusnya rangkaian hari jadi kota sih gitu. Tapi karena ini nanti itu juga ada sesuatu yang baru juga yang tempo hari Mas Coki tanya soal High Tech Mall.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: kita tagline-nya kali ini kita lebih pengen hiburan untuk masyarakat gitu sih, Mas.
1: Siap. Mbak Rina, iki gurun dispil iki tempat venue nang ndi iki, Mbak? Sampingnya High Tech Mall ya, bener ya?
0: Iya, jadi kita di Surabaya Expo Center, Mas, yang udah biasa jadi tempat konser yang Mas Coki terakhir nonton Nasar itu loh. Iya enggak sih?
1: Asli temenan, aku happy loh nonton Nasar di sana loh. Bener asli Sobat Gen, karena kan secara kan dulu kalau misalnya nang di sini Surabaya Expo Center, biyen ku THR lah iku jadi Surabaya Expo Center. Mbak Rina, ini kan acara ini kan panggung hiburan rakyat gratis. Iki aku mewakili para Sobat Gen, siapa tahu duwe dagangan, kepengen jualan di sana, bisa nggak sih Mbak Rina, teman-teman UMKM ini?
0: Kebetulan kita tuh pasti kalau acara-acara gitu ya, Mas, tuh pasti ada UMKM juga. Cuman kebetulan kita biasanya udah dibantu dari teman-teman Dinkop sih untuk mencari UMKM yang jualan gitu.
1: Siap.
0: Jadi nanti banyak sih, banyak yang open booth. Dari UMKM kita juga kok.
1: Oke, wih mantep banget iki. Iki jogetan ambil Denny Caknan dan acara gratis. Mbak, indeks ekonomi iki penting banget guys, Sobat Gen iki ya.
0: Oh ya tentu dong ya.
1: Thank you banget Mbak Rina, udah ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
1: Sehat-sehat.
0: Iya. Sampai ketemu di rumah aja ya. Kita tetanggaan ya.
1: Yo, iya. Sehat-sehat, semoga lancar Mbak ya acaranya di panggung hiburan rakyat Mbak Rina. Thank you banget, bye.
0: Terima kasih banyak Mas Coki.
1: Sama-sama. Yo.
2: Dadah. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Hits FM 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
3: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Jembatan kaca Seruni Point di kawasan Bromo resmi dibuka untuk umum bertepatan dengan libur sekolah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Marc Marquez terjatuh saat menjalani sesi free practice pertama MotoGP Belanda 2026 di sirkuit Assen. Berdasarkan laporan dari CPNN Jatim, insiden terjadi ketika pembalap Ducati tersebut kehilangan kendali motornya di salah satu tikungan, namun Marquez dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Hasil free practice pertama menjadi evaluasi penting bagi Ducati dan Marquez dalam mempersiapkan sesi latihan berikutnya serta balapan MotoGP Belanda 2026. Berita selanjutnya, rupiah ditutup penguat ke level 17.922 rupiah per dolar AS pada Jumat sore. Mengutip berita CNN Indonesia, penguatan dipicu meredanya tensi geopolitik dan melemahnya dolar AS di pasar global. Meski menguat, pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen ekonomi global dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Beralih ke berita utama, jembatan kaca Seruni Point Bromo resmi dibuka mulai Sabtu 27 Juni 2026. Jembatan ini memiliki panjang 130 meter dan berada di ketinggian sekitar 83 meter dengan panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Pembukaan dilakukan setelah seluruh proses pembangunan dan uji kelayakan selesai, sehingga wisatawan dapat menikmati fasilitas dengan aman. Kehadiran jembatan kaca Seruni Point diharapkan menjadi daya tarik baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisata selama musim libur sekolah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, terima kasih banyak ya Allah yang udah dengerin Coki siaran ya, yang lagi kejebak macet sampai detik ini ya, sabar-sabar aja. Rivaldi, Rivadi ini katanya, hari ini macet di mana-mana, orang-orang pada ngantri, itu dia ya. Ngisi bahan bakar. Sabar, terima kasih banyak. Ini ada siapa ini? Assalamualaikum Mas Coki, Mas Ramat, mohon maaf aku gak bisa bacain ya komentar kamu ya. Ada Vidya juga, terima kasih banyak. Anyway, terima kasih banyak Sobat Gen buat kamu yang sudah komentar masalah badokan. Itu dia ya, wis pokoknya in this economy, as long as kamu happy Sobat Gen, itu dia. Dan ingat, Surabaya punya acara wakeh, itu dia, sing gratis kan. In this economy, kepengen wong apa? Seneng-seneng tapi gak bayar. siapa tahu besok minggu ada Sobat Gen yang ini nih kepilih buat acara Muku. See you di Pakuwon Mall ya. Dan siapa tahu nih buat para runner-runner. Cie, runner jare. Hari Minggu kan acara Green Force Running 2026. Cie. Mau ngingetin aja, ada acara lari tuh. Ini teman-teman Persebaya bikin acara running di Tugu Pahlawan. Nah, itu dia Sobat Gen ya. Sobo-sobo, siapa tahu hari Minggu besok ada yang punya kegiatan, coba cek tuh ya daerah kamu ya. Cari tuh jalan alternatif, itu dia Sobat Gen ya. Yes kan, running, ketemu sama Coki di sana, oke? Okay? Di Green Force Running 2026. Sobo-sobo kita ketemu di sana, kopdar ya. Pokoknya yang jelas saya doain weekend ini Sobat Gen happy semuanya. Biar tambah happy dengerin lagu enak di Gen FM 1x24 jam. Sehat-sehat semuanya. I'm gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Layani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung buat seluruh arek Surabaya bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 dan berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Quick, ini baru bengkel.
3: Halo Mas Januar.
4: Iya.
3: Mas, ini Rohman Mas.
4: Oh iya Mas.
3: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Januar ini dimudahkan gitu loh Mas.
4: Caranya?
3: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
4: Enggak ada.
3: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
4: Oh enggak ada.
3: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Januar ini enggak bersihan orangnya.
4: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
3: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
4: Loh, apa adanya Mas?
3: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
4: Sampai kayak gitu ya?
3: Loh, iya Mas.
4: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
3: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
4: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Di kantornya di mana coba?
3: Kedurus Mas.
4: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana?
3: Mas Januar Wicaksono sampai ngini lali dan yo engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
4: Bukan Mas, saya Januar tuh badi.
3: Ini bukan Mas Januar Wicaksono.
4: Bukan Mas.
3: Sing kedinding iku Mas.
4: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
3: Walah ya maaf, berarti Mas Januar masuk
5: salah sambung ya Dek.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Tiwas wes seneng katanya untuk motor batal rek.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kejutan Ambiman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semua dia, bestia dan Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi.
2: Pagi, Bapak.
3: Dengan Mbak Lulu.
2: Iya, Pak, betul.
3: Mbak Lulu, saya dari Villa Pendopo Cilangkap nih.
2: Iya, Pak.
3: Mau ngomongin mengenai acara nanti tanggal 31. Akan ada acara ya di sini?
2: Iya, Pak, betul.
3: Boleh diceritakan?
2: Iya, jadi
3: secara ini aja. Brief aja.
2: Oh iya, paling acaranya itu kita cuma...
3: Karena kan biar kita sebagai pemilik tahu gitu ya. Silakan, Mbak,
2: iya,
3: gimana?
2: Iya. Pertama mungkin kita cuma mau ngumpul bareng aja gitu, Pak. Kayak sesi sharing-sharing. Abis itu kita juga mau bakal ngadain games gitu, Pak. Paling setelah itu kita ada makan bersama. Gitu aja sih, Pak.
3: Mbak harus tahu, Mbak Lulu harus tahu. Kalau misalnya kita kan di sini villa bertetangga ya.
2: Iya, iya.
3: Jangan sampai mengganggu villa-villa yang lain.
2: Iya, Pak.
3: Dan jangan sampai mengganggu penunggu di sini.
2: Iya, Kak. Iya.
3: Bukan penunggu-penunggu ya, maksudnya penunggu.
2: Iya, penunggu. Iya.
3: Jangan pakai baju warna hijau.
2: Oh, jangan pakai baju warna hijau. Ya. Mungkin Pak, aku mau chat sebentar ya.
3: Boleh. Iya. Yang kedua adalah jangan berbicara kasar. Tolong.
2: Oh, jangan berbicara kasar.
3: Anak-anak sekarang kan suka ngomong dengan imbuhan di belakang njir ya. Ya?
2: Oh gitu, baik ya? Pak.
3: Tolong kasih tahu ke yang lain misalnya, "Oh, tumpah njir." Astagfirullahaladzim, maksudnya banjir gitu.
2: Oh iya, kedua.
3: Dan yang ketiga, kalau misalnya dengar ada suara halus, enggak usah teriak, enggak usah panik, abaikan saja. Oh. Bunyinya seperti om-om lah. Dia akan ngomong, "Jangan ya, Dek, ya."
2: Oh, benar gitu, Pak.
3: Kalau dia ngomong kayak gitu, kamu ignore saja. "Jangan ya, Dek, ya." Istighfar aja.
2: Iya.
3: Enggak takut toh?
2: Enggak, Pak.
3: Enggak kan, tetap acara jadi kan? Coba diulang lagi, 1, 2, 3 apa aja tadi?
2: Satunya jangan pakai baju warna hijau.
3: Terus... Gimana? Coba bisa lebih, saya enggak.
2: Oh, oke. Okay. Kedengeran enggak, Pak?
3: Kedengeran, gimana?
2: Yang pertama ini jangan pakai baju warna hijau. Yang kedua jangan berbicara kasar. Terus yang ketiga, kalau dengar suara halus dari penghuninya, jangan teriak, kayak stay calm aja.
3: Dan kalimatnya apa? Dikasih tahu juga.
2: Jangan ya, Dek.
3: Jangan ya, Dek, ya. Coba ulang. Tenang dulu.
2: Iya.
3: Coba. 1, 2, 3.
2: Jangan ya, Dek, ya.
3: Kurang rendah sedikit.
2: Jangan ya, Dek, ya.
3: Nah, gitu. Itu persis kayak gitu. Nah, kalau ampenya kayak gitu, udah ignore aja, istighfar beres, dan ntar pergi.
2: Iya.
3: Aku dan tim sudah booking tanggal 31 September.
2: 31 Agustus, Bapak.
3: Loh.
2: 31 Agustus, Pak.
3: Kamu yang Agustus?
2: Iya, Bapak.
3: Aduh, maaf, saya salah orang. Saya kira kamu yang 31 September. Sorry nih, saya salah sambung. Jadi gak enak saya. Dan kamu masuk salah sambung di GNFM.
2: Gimana aku nurut banget lagi.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: anak muda.
1: Gen 103,1 FM
2: Pisau Angin.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam. Ya. Ibu Delima, saya Patrick, Bu. Dari grup.
3: Ya.
2: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu. Ini perihal waktu pengiriman susu yang ibu order.
3: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
2: Ini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
3: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
2: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
3: Ini yang kedua kalinya.
2: Oke.
3: Okay. Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
2: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
3: kanan? Bagian bawah lumayan parah.
4: Oh no.
2: Yang bawah?
3: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
2: Itu waktu ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
3: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrapinnya.
2: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
3: Kalengnya
2: gitu.
3: Penyok.
2: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
3: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
2: Baik. Mohon maaf, waktu itu ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
3: Enggak.
2: Sempat ibu rendem kah?
3: Enggak dong, rendem gimana?
2: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
3: Oh, enggak.
2: Biar mengembang?
3: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk kesana, kan juga lumayan banyak kegiatan kan.
2: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
4: You what?
2: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
3: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
2: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran. Kurang kuat, Ibu, makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
3: I see.
2: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
3: Ah, Depok sama siapa, Mas?
2: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
3: Enggak, Tangerang.
2: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
3: Tapi namanya benar.
2: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima Putri, bukan?
3: Bukan.
2: Ibu Delima Putri Freestyle?
3: Bukan.
2: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di salah sambung Gen FM, Bu.
3: Salah sambung Gen FM.
2: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
3: Terima kasih. Dalam nanti kayak, apa sih, gitu.

0: Awalmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat siang.
2: Ya, siang.
1: Dengan Mbak Melisa ya?
2: Dari?
1: Dari Jaslyn.
2: Jaslyn?
1: Iya.
2: Jaslyn mana ya, Mbak?
1: Saya pacarnya Coco Chan.
2: Ya, ada apa ya?
1: Ya, enggak, saya tanya, Mbaknya ada apa sama Coco Chan?
2: Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa.
1: Ya, saya dapat info aja. Suka deket-deketin pacar saya.
2: Enggak.
1: Mbak pacaran sama dia?
2: Enggak.
1: Suka jalan bareng? Nonton
2: ya,
1: konser?
2: Ya enggak lah, apalagi.
1: Mbak tahu enggak kalau Coco Chan udah tunangan sama saya?
2: Enggak.
1: Suka kirim pap jam berapa? Suka kirim foto kan? Suka chat-chatan di Gojek, di GoFood?
2: Ya foto, ya enggak lah.
1: Enggak, ketawa.
2: Nih, ini emosi ya lama-lama, Gojek, ya enggak lah.
1: Ya kita kan sama-sama perempuan.
2: Apa? Iya, Mbak, kita sama-sama kan perempuan. Mbak, iya, mau nanya, saya ada hubungan apa? Iya. Enggak ada.
1: Saya
2: pernah chatan? Enggak, cuma perkara chat kerjaan. Itu juga cuma sekali.
1: Oke, enggak usah.
2: Terus apa?
1: Nah, jangan nyolot dong. Kalau nyolot kan berarti kayak lagi ada sesuatu
2: bukan. Dari tadi mbaknya dari tadi nyerang saya terus. Ada apa? Saya emang dari tadi ketawa karena masih di kantor. Ini saya udah di luar kantor, jam istirahat. Tapi mbaknya selalu nyudutin saya ada apa-apa. Padahal saya enggak ada apa-apa.
1: Saya enggak nyudutin, saya tanya.
2: Enggak, tapi pertanyaan Mbak tuh diskriminasi orang. Kalau Mbak mau tahu, kesannya tuh saya kayak ada apa-apa nanya di aplikasi.
1: Kalau
2: di
1: diskriminasi itu kan dibedain, intimidasi kali maksudnya begitu.
2: Ya emang enggak ada. Ya Mbak kan bisa tanya sama orangnya ada hubungan enggak sama saya. Kalau katanya enggak ada ya emang enggak ada. Memang kita enggak ada apa-apa.
3: Mbak kalau mau nanya saya ngechat apa? Saya ngechatnya kerjaan, itu juga cuma sekali. Pas lagi dia lagi di Bangkok tuh kemarin.
1: Kok tahu?
3: Mbak kan kami sekantor ya.
1: Dikasih oleh-oleh enggak saya tanya?
3: Ya enggak lah, emang saya siapa?
1: Mango sticky rice? Durian sticky rice?
3: Apaan sih mbak? Dikasih oleh-oleh tuh temennya, bukan saya.
1: Ya pengen dong berarti. Sirik ya? Pengen dikasih hadiah? Iya. Pengen dikasih oleh-oleh? Iya. Udah gini aja, ya, ini makan itu siang kan?
3: Ya iyalah.
1: Kita ketemu aja di kosannya deh, ke Rawabelong saya.
3: Hah, Rawabelong?
1: Iya, ini Melisa Grace kan?
3: Melisa Grace tuh siapa sih?
1: Hah? Saya salah orang, saya salah sambung ya, dong. Ya kalau gitu Mbak ya, Melisa masuk salah sambung di Gen FM. Selamat makan siang Mbak Melisa.
4: Ini Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
1: Hai, lagi lens, gangguin aja deh. Orang udah asem lambung, mau makan juga.
2: Kenapa ditelepon dari Gen FM, dikerjain?
4: Tenang, biar makannya enak, tenang.
2: Tenang, ya. Nih, buset dah, ya ampun.
0: Suwon ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, pagi Pak.
2: Ya, pagi.
1: Pattaya ya?
2: Ya, kenapa?
1: Pattaya. Pattaya kan? Pak, izin Pak.
2: Iya, kenapa Sob?
1: Iya, sebentar atuh. Kan saya ngomong baik-baik.
2: Iya.
1: Ya, nggak usah ngegas. Saya sih pengen ini ngomong biar enak-enak aja gitu Pak. Kalau Ibu Sri sama temen-temen kumpul-kumpul senemnya gimana sih Pak? Saya juga pengen tempat main kita tidak terjajah gitu Pak sama ibu-ibu Pak. Lapangannya dipakai bagaimana?
2: Oh iya.
1: Saya mau minta tolong. Kalau nggak ada lahan buat main saya bagaimana? Daripada saya nggak jelas tawuran geng-geng motor, gantian dong Pak gitu.
2: Kemarin kan udah bilang nih ke pelatih senamnya kemarin itu.
1: Yang mana pelatih senamnya Bapak lapor? Ceberti?
2: Bukan, Bu siapa sih namanya?
1: Tilarso?
2: Bukan.
1: Celisa? Natalia?
2: Budini ya kalau...
1: Oh, Budini. Yang jelas kan harus sama-sama nih, bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Jangan gak tahu waktu Pak, kemarin aja berisik. Udah kayak hajatan 7 hari 7 malam. Pagi mau main, ada mak-mak lagi senam. Sore mau main, dia lagi senam. Malam mau main, dia lagi senam. Mau ikut olimpiade bagaimana?
2: Nah,
1: Pak,
2: om,
1: saya sebagai laki-laki nih Pak.
2: Laki-laki apa perempuan kamu?
1: Laki lah Pak.
2: Makanya dengerin, kalau laki-laki dengerin. Harus gentle dong, harus berani.
1: Pak, kan saya udah berani ngomong ke Bapak. Cuman memang ini menurut saya udah kebangetan aja. Nini saya diajak juga senam coba. Nini saya udah umur 85. Pulang-pulang encok. Kan susah nanti ganti olinya. Mending kita ketemu aja Kang Taya.
2: Ya iya, kamu datang aja ke warung.
1: Ya kan, ada Kang Taya sama Teh Sri Baduga di Purwakarta.
2: Baduga orang Lampung itu saya mah.
1: Katanya namanya Sri Baduga yang suka senam di Purwakarta.
2: Ada siapa? Sri Baduga.
1: Ya, saya salah orang lagi.
2: Hah?
1: Bukan rambutnya panjang yang sampai setumit-tumit.
2: Bukan.
1: Yang suka dipanggil nice to meet you gitu.
2: Bukan.
1: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Dan Kang Taya masuk salah sambung di Geneve.
2: Oh ya.
1: Meni lempeng pisan.
3: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Kangen ya pengen dengerin siaran sore. Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
5: Masa nggak tahu?
4: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
6: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM. Bisa banget!
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun ya Sobat Gen.
7: Lagu-lagu enak ya.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo malam, dengan Kak Nadia.
2: Iya, dengan siapa?
3: Kak, saya Richard, Kak. Dari Mer.
2: Oh, iya.
3: Kak, mohon maaf. Itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok. Udah saya kembalikan kok.
3: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
4: Boong, yang benar.
3: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
3: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
5: A few moments later.
2: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
3: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
2: iya.
3: Warna hitam
2: ingat,
3: Kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
4: Boong, yang benar.
3: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
0: Karat, Kak.
3: Nah itu dia, saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
2: Hah, enggak kok.
3: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
4: Oh.
3: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng gak?
0: Neyeng gak?
2: Saya gak ingat kondisinya, tapi seingat saya, itu gak neyeng, gak apa.
3: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, gak ada yang gimana-gimana loh.
4: Ya.
3: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
2: enggak,
3: atau gimana?
2: Sama sekali enggak.
3: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak atau kayak gimana?
2: Enggak dong kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
3: Iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
3: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak. Itu kak yang nei, yang berkarat itu pengaitnya itu kak. Sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah ternyata dari data kita belum kakak kembalikan.
2: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
3: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya kak ya. Nah menurut
2: saya sudah kembalikan beneran.
3: Iya boleh kak, kalau kakak
2: walaupun ada di celana saya kuncinya.
3: Mungkin boleh coba kakak cek di celananya kakak. Coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak, apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
3: Gak ada.
2: Gak ada.
3: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah,
4: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
2: Oke. Bentar ya.
3: Ya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
0: Kamu nanya.
2: Yang ngecek di celana.
0: Capek ah.
2: Gak ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
3: Ya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
2: Huh? Tali pancing?
3: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka locker kita.
2: Iya.
6: Yang semangat dong.
3: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampul.
2: Nadia Aulia ini, salah.
3: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
2: Kan.
3: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
8: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim,
3: kayak ketemu setan.
9: Gen FM.
10: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
11: @gen1031fm_sby.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
11: cuma di Gen FM.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur cara kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

103,1 FM bisa banget. After the after

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Betul, ini dengan Dek Yongki.
3: Ini dengan siapa ya?
2: Perkenalkan, saya adalah Irwan, tapi kamu panggil saya Om Irwan aja.
3: Om Irwan, Om Irwan siapa ya?
2: Saya itu adalah omnya Gea, pacar kamu.
3: Oh, Om Irwan.
2: Gea suka ngomongin om dan tante juga ke kamu.
3: Wah, iya.
2: Gini deh, Dek. Ya, kita mau sedikit kasih petua karena kita bisa dibilang udah kayak orang tuanya juga.
3: Iya, Om.
2: Nah, ini Lydia, istri saya yang pengen kasih petua ke kamu.
3: Oh iya, Tante. Halo, Tante Lydia.
2: Belum saya kasih, belum. Sabar.
4: Halo.
3: Halo, Bude.
4: Oh iya, Yongki lagi di mana nih?
3: Aku lagi kuliah sih. Lagi mau sambil
4: kerja. Ganggu tuh kamu, Mas. Tante tuh rasanya gimana ya? Yo, Gea tuh udah kayak anak sendiri. Jadi senang ya senang gitu. Tapi ya sedih, kehilangan. Nanti kan pasti tanggung jawab papanya udah diurus sama kamu lagi gitu toh. Jadi ya makanya kita mau cicat ngono loh. Rencana mau nikah di mana?
3: Aku rencana mau nikah di KUA aja sih, Bude.
4: Aduh, jangan ya, Dek ya. Ini kan Gea, kan kamu tahu anak bungsu, ya toh?
3: Iya.
4: Kan masnya udah nikah. Kenapa kamu pengen nikahnya di KUA aja? Jangan ya, Dek ya. Aduh. Kalau mas kawinnya piye?
3: Mas kawin logam mulia aja, Bude.
4: Aduh. Jangan ya, Dek ya. Gak mulia jangan ya Dek ya. Bo ya Bitcoin gitu loh. Kripto, NFT, itol, imani, ngono loh. Jangan ya Dek ya.
3: Iya Bude.
4: Daripada logam mulia mending saham hotel mulia gak apa-apa. Jangan ya Dek ya. Coba dipikirin lagi deh. Kalau misalnya habis nikah, rencananya mau tinggal di mana?
3: Tinggal ngontrak dulu Bude.
4: Ngontrak. Aduh, jangan ya Dek ya. Udah ya.
3: Kalau nggak mau ngontrak paling mau tinggal bareng sama Tante Evi aja.
4: Alah dalah. Kok tinggal karo mertua lo piye toyo?
3: Aduh Bude, ya mau gimana lagi ya? Aku udah ngomong sama Tante Evi, nggak apa-apa.
4: Loh. Aku ini kan yo kakaknya Evi.
3: Aduh, terus gimana Bude?
4: Mas, coba kamu omongin enggak?
2: Aduh. Dek Yongki.
3: Iya Om Irwan.
2: Tadi kan saya dengar kamu tuh konten kreator ya.
3: Iya benar.
2: Followers kamu ini banyak loh, 115k. Tapi kok isinya sepatu semua ya?
3: Sepatu?
2: Iya, ini sepatu, tang, sepatu. Katanya kamu konten kreator. Nih, bio-nya untuk order silakan DM. Klik link di bawah ini. Yongki Komaladi.
3: Yongki Komaladi.
2: Kamu Yongki Komaladi. Mas, kan? Ini saya buka IG-nya.
3: Kan saya Yongki Kurniawan Om.
2: Salah orang.
4: Siapa tuh, Pak?
2: Salah orang.
4: Siapa?
2: Aduh, salah sambung. Dan Yongki masuk salah sambung di Gen FM.
3: Makanya gak ribet, tapi tantenya ribet.
5: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
6: Ah, tidak, aku gak kuat.
5: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
7: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
5: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
8: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja. Aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
5: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setiap payung, mantel, dan sandal kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek. Suwun sobat Gen. Lagu-lagu enake dilanjut.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
1: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demam? Adik.
2: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
1: Oh ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu, ngawur itu ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Ya.
2: Tapi selain madu saya juga minum paracetamol juga sih Pak. Minum panadol. Kemarin itu sempat gak manjur. Saya minum apa? Grip kalau gak
1: tuh salah. Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
3: Bohong, yang bener.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
4: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet Dek. Terus Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek Dek. Tuh.
2: Oke. Okay.
1: Terus Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman, oh,
1: iya, Pak. Nggih. Cuma 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah, kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
4: Okay.
1: Tolong diulang lagi, biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, ya, Pak?
1: Iya, yeah. Terus?
2: Yang terakhir, jam 15 itu apa, Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di tempat.
2: Saya tak kelupaan yang nyatut yang jam 15 itu, Pak.
1: Nggih, yeah. Lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Nggih, Pak.
1: ITS jurusan apa, Dek?
2: Saya teknik lingkungan, Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
2: Begitu.
1: Mohon maaf Dek di Jelita, tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
7: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi. Good morning. Ini dengan Ibu Nisa?
3: Iya, betul, Bu. Betul, betul.
2: Oh, iya. Saya nak bertanya sedikit penerbangan with Malaysia Airlines.
3: Ada apa ya, Bu, ya?
2: You feel happy?
3: Iya,
2: with
3: iya.
2: With our airline?
3: Iya, happy. Kok mau happy?
2: You pergi with your family?
3: Iya, sama suami.
2: How about the meal? How about the food?
3: Makanannya, iya, Bu. Enak kok. Ini kenapa ya, Bu?
2: Waktu you balik ke Jakarta dari Malaysia.
3: Uh-uh.
2: You duduk di kursi 6A kah?
3: Iya, betul, di 6A.
2: Nak bercakap je. Ada cutleries yang hilang.
3: Oh.
2: You tahu cutleries ke?
3: Alat makan.
2: Betul. Ada satu set lah hilang.
3: Saya sambungin ke suami saya aja kali ya, Bu. Soalnya saya kira boleh.
2: Berarti you maling lah. Kita dari pihak maskapai akan memberikan denda je. Tak payah lagi dibawa. Itu bukan souvenir.
3: Dendanya gimana ya, Bu? Maksudnya, Bu, saya mikirnya sama suami kalau misalnya bahannya stainless steel atau yang lain baru dibalikin ini. Karena plastik sekali pakai mungkin bisa kita sekalian bawa. Kita juga bawa pulangnya yang...
2: Tak. Itu ada bukti. Cutlery-nya itu stainless lah. So you have to pay $200.
3: Dollar ringgit.
2: Mana ada dollar ringgit lah. Dollar Amerika lah. Nak berbayar denda ke? Atau I call police?
3: Ibu, saya...
2: This is serious, ya. This is serious thing. Kalau you tak nak bayar denda $3,260,000, you bisa kita blacklist. Tak bisa pergi ke Malaysia. For 2 years.
3: Gini, Bu. Tapi kan...
2: Or for 3 years.
3: Enggak, Bu. Gini, sebentar dulu.
2: Or we make it for 5 years.
3: Saya sama suami bawa pulangnya kan makannya plastik nih. Dan Ibu ngomongnya stainless. Mungkin beda ini kali ya, beda maskapai. Atau kalau misalnya... Mungkin Ibu sendiri kali yang mau mengancam
2: apa kita. Apa, you cakap apa?
3: Kalau misalnya mau ngancam kita juga bisa ngancam Ibu balik. Karena kita maskapainya semuanya pakai cutlery plastik, Bu. Bukan stainless steel, Bu.
2: Itu tak ada mengancam-mengancam. You lah nak berbohong ke maskapai. Sudahlah, nanti biar I aja kirim surat. Surat panggilan biar polis nanti mengirim. Kita nak bertemu di persidangan.
3: Kan cuma masalah cutlery, Bu. Kenapa sampai dibawa-bawa ke pengadilan, Bu?
2: Ya, you membawa itu. Properti punya maskapai lah. You cakap bohong je lah dari tadi. Ibu Anissa Bahar, nanti kita kirim je suratnya.
3: Maaf, Bu. Bukan Anissa Bahar, saya Anissa Putri, Bu.
2: Nah, ini Anissa Bahar lah yang bawa cutlery stainless.
3: Saya Anissa Putri, Bu.
2: Suami you, Angga Dwi Sasongko, kan?
3: Bukan.
2: Cuman ini, salah orang nih. Salah sambung awak ini. Dan ibu masuk salah sambung di... GNFM!
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bawa sendok doang plastik, ya Allah. Beli kang ketoprak juga ada.
3: Betul.
4: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Kangen ya pengen dengerin siaran sore.
6: Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
7: Masa nggak tahu?
6: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
5: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM, bisa banget.
8: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
2: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat malam. Dengan Ibu Krisnanti.
2: Iya, iya benar.
1: Iya, Bu Krisnanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Krisnanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
2: Iya, benar.
1: Betul. Boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini, Ibu. Karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu, Kak? Harusnya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu, Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: What?
2: Longsol?
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
1: Ibu? Iya, Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham, Ibu, apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya, Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu.
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Krisnanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Krisnanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Krisnanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Krisnanti ini masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
6: Senang kono rek, suwun sobat Gen. Lah kula

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Semuanya, mesti anak-anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, pagi.
3: Halo, pagi.
2: Ayo, Bunga.
3: Iya, iya, Bunga. Ada yang bisa dibantu, Bunga?
2: Bisa, abis keling. Terus.
3: Abis keling?
2: Kenapa?
3: Abis keling? Darahnya muncrat abis keling.
2: Iya.
3: Iya, Bunga, Bunga tenang dulu.
2: Ini
3: Bunga
2: tenang. Darahnya muncrat, semburannya kenceng, adotannya mantap. Pak, enggak itu orangnya.
4: Selamat pagi.
3: Iya, pagi.
4: Selamat pagi. Iya, saya papanya Bunga.
3: Oh, papanya Bunga, iya.
4: Iya, ini Anda PIC dari Dentist and Dentist, betul ya?
3: Iya, betul, Pak.
4: Oke. Okay. Anak saya, putri saya yang saya cintai ini kemarin dia habis keling. Ini sampai sekarang dari 3 hari yang lalu masih bercucuran. Bercucuran darah. Ini tuh ada darah keluarga saya.
3: Iya, sebentar dulu.
4: Kamu tahu? Kamu jangan sebentar-sebentarin saya.
3: Iya.
4: Kamu jangan sebentar-sebentarin saya, tar dulu. Saya lagi ngomong nih.
3: Iya, oke. Iya.
4: Jangan sebentar-sebentarin saya. Yang dirugikan saya sebentar disuruh-suruh lagi.
3: Bapak dengar.
4: Sebentar, saya dulu yang ngomong. Darahnya dari kemarin enggak berhenti-berhenti. Ada kali sudah 5 liter nih darahnya.
2: Tujuh.
4: Tuh, tempat boleh mewah, keren di sosial media. Scaling aja gak bisa.
3: Dalam scaling itu darah memang keluar, tapi tidak sebanyak itu, Pak.
4: Nah, makanya, jangan ngajarin saya. Jangan ngajarin saya.
3: Oke, iya, iya.
4: Kamu tuh ngomong kayak anak kemarin sore.
3: Kronologi awalnya deh, Pak, seperti apa? Sebelum tanggal 7 liter.
4: Oke, sebentar. Sayang. Kronologinya jelasin, Sayang.
2: Muncrat
4: darahnya. Siapa sih nama dokternya? Kamu kan bukan dokternya. Kamu apanya sih? Bisa kamu kasih nama teman dokternya? Tuh, saking sakitnya dia gak bisa nyebut nama dokternya.
3: Oke, baik.
4: Anda bisa ketawa ya. Lo dan kantor lo bakal gue tuntut. Paham gak lo?
3: Iya.
4: Lawyer gue akan langsung meluncur ke sana dengan surat tuntutan ya, bro. Dan kalau tidak ada aksi dari lo, bukan cuma anak gue yang berdarah, lo juga akan berdarah. Paham gak lo? Nah, lo jawab dulu, paham gak? Bukan cuma mulut anak gue yang berdarah, tapi mulut lo juga akan berdarah.
3: Iya, Pak.
4: Ya, paham ya? Lagi rame tuh di sosial media, orang nabrak-nabrak pakai mobil ya, lawan arah. Gue lebih dari itu, lo paham?
3: Iya, saya paham, Pak.
4: Lo paham ya? Gue pengen ketemu langsung, namanya Dr. Martin.
3: Dokter Martin?
4: Ya, ada nama Dokter Martin nggak?
3: Kami tidak ada, Pak, nama Dokter Martin, Pak.
4: Ini Dentist and Dentist, kan?
3: Oh, bukan.
4: Kan. Yang di Jalan Saman Hudi?
3: Bukan, Pak, bukan. Dentist and Dentist, Pak. Klinik giginya di Jalan Walter Morning City.
4: Waduh, ada. Kamu Dentist and Dentist bukan, sayang?
2: Dentist. Kan aku bilang Dentist.
4: Ya Allah.
2: Dentist, pakai D, Pak.
4: Saya salah orang, ya, Mas. Maaf. Saya salah sambung. Dan Mas Asep masuk di salah sambung di Genepa. Bro, sorry bro. Ini ternyata bukan Dennis and Dennis ya. Dennis Bakery loh.
2: Bapaknya kagak denger kan anaknya ngomong Dennis. Jadi kenapa
4: kayak Dennis? Oh, anaknya lapar ternyata.
5: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
6: Ah, tidak, aku gak kuat.
5: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
7: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
5: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
8: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja. Aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
5: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
9: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Genepa.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.